0: Kamu tahu enggak? Kalau kamu itu yang selalu aku puja-puja.
1: Bella.
0: Temenan kok.
1: Tarik

0: Kita dengarkan kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar Parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah Kabar Parlemen.
1: Insan Mesra DPRD Kota Parepare minta masyarakat untuk lebih peduli terhadap tertib administrasi kepemilikan tanah dan menghindari konflik hukum. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menyebut kelalaian dalam menjaga dokumen dan membiarkan lahan terlantar menjadi pemicu utama munculnya klaim dari pihak lain. Terkait maraknya pertanyaan warga mengenai batas waktu penggarapan lahan agar bisa disertifikatkan, Dr. Kamaluddin menjelaskan bahwa penguasaan lahan minimal 10 hingga 20 tahun memang bisa diajukan hak miliknya, namun harus melalui verifikasi ketat.
2: Ketika lahan itu sudah dikuasai minimal 10 sampai 20 tahun, sebenarnya saya tidak salah ini, kalau ada yang tahu mau diluruskan, itu sudah bisa di apa namanya penguasaan lahan, di penguasaan lahan dulu oleh pemerintah kelurahan, kemudian nanti penguasaan lahan itu menjadi syarat untuk dibuatkan kepemilikan yang lebih tinggi sifatnya di bahagian pertanahan. Mungkin pada saat penguasaan lahan muncul juga nanti pajak di situ, PBB-nya. Tapi ini bukan menjadi hak bukti kepemilikan ya. Pajak PBB itu sebagai bukti bahwa menempati lahan itu sehingga diberikan kewajiban untuk membayar pajak. Jadi dokumen-dokumen seperti PBB, penguasaan lahan, itulah yang nanti dibawa oleh yang bersangkutan itu menuju ke kantor kelurahan dan kecamatan, BPPAT, kemudian mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke BPN untuk diterbitkan kepemilikan hak milik.
1: Lebih lanjut, Dr. Kamaluddin mengingatkan pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB bukanlah bukti mutlak kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti penguasaan atau garapan fisik di lapangan. Pihak Badan Pertanahan Nasional atau BPN dipastikan akan meneliti dan memverifikasi dokumen secara cermat guna memastikan lahan tersebut tidak memiliki pemilik sah sebelumnya. Insan Mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare meminta BKPSDMD segera merombak redaksi surat pernyataan bagi pegawai P3K karena dinilai berpotensi diskriminatif dan menabrak aturan atasnya. Dalam rapat dengar pendapat Senin 13 Juli 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan klausal poin ketiga yang mengatur evaluasi 3 bulan hingga paksaan mengundurkan diri tidak memiliki cantolan hukum pada regulasi ASN. Pihaknya meminta diksi tersebut diperhalus menjadi evaluasi berkala.
3: Regulasi, tapi nomor 3 ini tidak berkesan karena tidak diatur dalam semua regulasi terkait dengan aparatur sipil negara yang di dalamnya adalah PNS dan P3K. Ya, jadi kalaupun ini hadir, kita minta redaksinya ini, redaksi poin ketiga diperhalus dengan bahasa yang agak lebih bisa diterima
4: sesuai regulasi
3: yang berlaku. Kemudian perasa membatasi waktu 3 bulan itu kita minta dirubah juga menjadi bersedia dievaluasi secara berkala. Kemudian kalimat bersedia merukan diri sudah dihilangkan. Kalau berdasarkan regulasi yang mengatur, ini tidak diatur karena persoalan keagamaan itu sifatnya kompensi, menjadi kewajiban. Jadi yang tidak perlu diatur karena ini kewajiban. Jadi tapi sebenarnya dimasukkannya poin ketiga ini adalah kami anggap sebagai tindak lanjut dari surat edaran yang wali kota menganggap bahwa itu adalah kearifan lokal agar supaya peningkatan keagamaan dan ketakwaan di semua pegawai itu bisa lebih baik. Itu kita dukung, tapi bukan dengan menjadikan alasan sehingga ditetapkan menjadi aturan pada dasarnya nanti kalau ada pegawai yang tidak harus dimundurkan diri. Oh, tidak boleh, karena ini memaksa sifatnya. Jadi aturan surat pernyataan ini menurut pendapat ahli agak memaksa dan berisiko berisiko diskriminasi. Jadi
1: sementara itu staf ahli hukum dan pemerintahan DPRD Kota Parepare M. Rahmat Samsu Alam menambahkan aturan pemberhentian seorang ASN sudah diatur secara rigid pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 dan Permen Pan RB Nomor 9 Tahun 2026.
5: Karena pemberhentian suatu PNS maupun P3K paruh waktu maupun pewaktu itu sudah diatur oleh undang-undang. Konstitusi kita sudah mengatur itu tadi. di undang-undang maupun di peraturan menteri PNRB khususnya pasal 21 ya, mengatakan bahwa syarat pemberhentian, contohnya kalau paruh waktu sudah menjadi puluh waktu itu boleh diberhentikan, meninggal dunia melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan atau disiplin PNS dan sebagainya, itu adalah syarat-syarat sudah diatur, di luar itu tidak boleh ya. Jadi tadi oleh Ketua Komisi 1 memerintahkan kepada BKPSDM untuk melakukan perbaikan ya, perbaikan-perbaikan terkait dengan syarat-syarat ketentuan tersebut. Nah, tetapi tidak boleh menjadi dasar pemberhentian ya, karena itu tadi sudah diatur sama regulasi.
1: DPRD Parepare berharap BKPSDMD segera melakukan asistensi ulang agar surat pernyataan kontrak kerja P3K tetap sejalan dengan kearifan lokal tanpa harus melanggar hukum positif. Insan mesra, dugaan tebang pilih dalam penegakan peraturan daerah di Kota Parepare memicu reaksi keras anggota DPRD Parepare dari fraksi PKS sampai sarjana hukum. Bersama Aliansi Masyarakat Parepare menggelar aksi protes mendesak penegakan hukum yang adil. Dalam orasinya, anggota DPRD Parepare sampai sarjana hukum secara terbuka mempertanyakan komitmen Satuan Polisi Pawang Praja dalam penegakan Perda nomor 10 tahun 2017 sampai menekankan jangan sampai aturan hanya tajam kepada rakyat kecil namun tumpul terhadap pengusaha besar yang melanggar aturan jarak.
6: Maka penegakan perda hanya kepada rakyat kecil. Kita lihat sekarang bagaimana saudara-saudara kita berjuang untuk menafkahi dirinya sendiri, betul? Bagaimana saudara-saudara kita mengeluarkan dananya sendiri untuk berusaha sendiri untuk menafkahi keluarganya, betul? Tapi heran kita. Saya sudah beberapa kali sampaikan kepada Ibu Kasatpol PP, baik melalui paripurna, baik melalui secara langsung kepada beliau, bahwa indikasi pelanggaran terkait dengan Perda nomor 10 2017 terkait dengan jarak. Paham? Melanggar enggak itu di Nur Samawati? Katanya berizin dalam hierarki undang-undang Perda yang paling terakhir.
1: Sapi menegaskan meski dirinya kini duduk di kursi parlemen namun tetap menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang harus menyuarakan aspirasi di jalanan. Sementara itu, koordinator lapangan aksi Tendri Waru menyatakan kekecewaan terhadap sikap aparat yang terkesan takut menindak pelanggaran.
7: Kita sebagai masyarakat itu kemudian berpihak. Kita lakukan dulu adalah tugas-tugasnya ini ibu-ibu ana nih, Ibu Kasat. Karena dia tidak berani. Dia tidak berani untuk melakukan, maka kita akan melakukan tugasnya. Sepakat? Berani tidak kita lakukan itu?
1: Massa ini menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga penegakan perda di Kota Parepare dijalankan secara adil dan transparan tanpa pandang bulu. Insan mesra, tudingan tebang pilih penegakan hukum mencuat dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare. Pimpinan dan anggota dewan mendesak pemerintah kota segera menutup gerai retail modern di Jalan Nur Samawati yang terbukti melanggar perda aturan jarak. Ketegangan mewarnai jalannya rapat pengawasan di gedung DPRD Kota Parepare. Wakil Ketua DPRD Kota Parepare dari fraksi Gerindra Muhammad Yusuf Lapana menyuarakan kekecewaan masyarakat terkait tumpulnya penegakan perda nomor 10 tahun 2017 terhadap pengusaha bermodal besar. Yusuf menegaskan DPRD secara resmi telah mengeluarkan rekomendasi paripurna agar gerai Indomaret di Nur Samawati ditutup.
8: Mereka menuntut itu adalah keadilan. Penegakan perda itu harus berkeadilan. Tidak boleh perda itu ditegakkan. Itu karena memandang strata sosial atau memandang jabatan. Tidak boleh, Pak. Dan mereka tuntut saya. Nah, ini kan ada dua ya, pelanggaran. Mereka ya, mereka ini melanggar perda. Tetapi di sisi lain, ada pelaku usaha juga melanggar perda. Di sini yang menjadi persoalannya, Pak. Persoalannya di situ, Pak. Nah, kenapa ada begitu masyarakat yang namanya yang terpilih ini, pedagang-pedagang di pinggir jalan itu bukan sekali disampaikan oleh Satpol PP.
1: Kritik tak kalah pedas datang dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Parepare Sape Sarjana Hukum. Politisi PKS ini mempertanyakan bagaimana nasib UMKM lokal dan mendesak Satpol PP selaku penegak perda untuk tidak takut mengeksekusi penumpuan retail tersebut tapi berlindung di balik dalih perizinan pusat.
9: Tetapi letak daripada Indomaret yang ada di Jalan Nur Semawati itu jelas melanggar ketentuan Perda nomor 10 2017 ini.
10: Ya, kita sepakat kalau itu, kita tahu semua.
9: Jadi tidak ada lagi alasan, ya. Tidak ada alasan kecuali ditutup, Pak. Meskipun ada izin, pemerintah wajib menarik itu karena kenapa? Ada yang dilanggar. Kasatpol jangan selalu tahu, aku tahu di situ. Ini Ibu Kasatpol, ini penindakannya luar biasa. Tapi menutup Indomaret tidak mampu. Jangan dipakai senyum-senyum pesona di sini. Ini gedung paripurna, bukan Satpol.
1: DPRD Parepare meminta pemerintah kota segera memperjelas asal-muasal terbitnya izin operasional tersebut serta menuntut tindakan nyata agar marwah peraturan daerah tetap terjaga di mata masyarakat. Insan Mesra, sorotan tajam tertuju pada persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Parepare. Formasi Paskibraka tahun ini terancam tampil pincang tanpa pasukan 45 karena alasan efisiensi anggaran. Anggota DPRD Kota Parepare meradang dan menyebut kebijakan ini mencederai nilai nasionalisme. Keresahan ini pertama kali mencuat saat legislator PKB yang juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare, Andi Muafudail, memantau langsung latihan Paskibraka di lapangan di Makassau. Andi Fudail mengaku sangat miris melihat jumlah calon pengibar bendera yang hanya berjumlah 27 orang, yakni gabungan kelompok 17 dan 8 saja. Menurutnya, pemerintah daerah masih memiliki waktu 1 bulan untuk mengembalikan format lengkap demi menghormati hari bersejarah bangsa Indonesia.
11: Saya mendengar, mudah-mudahan ini keliru, bahwa pengurangan pasukan ini diakibat penyebabnya adalah efisiensi. Saya tidak masuk akal ini. Kalau itu menjadi alasan, karena kenapa? Yang lain ini mungkin bisa diefisiensi, tapi acara momen seperti ini pasukan itu tidak boleh dikurangi hanya karena faktor efisiensi. Harusnya ini kita maksimalkan karena kita harus hormat pada hari itu juga. Semua kita hormat, seluruh dunia malah hormat pada hari itu. Nah, di satu sisi kita menyaksikan pasukan pengibar ini dengan kondisi 17-8 itu sangat miris saya melihatnya. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah agar supaya ini masih ada selang waktu 1 bulan lagi sebelum hari H.
1: Kritik senada juga dilontarkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Parepare dari Partai

0: juga hal-hal yang tidak urgen yang kita lakukan. Ini mas efisiensi, banyak pemborosan anggaran. Nah, kalau saya efisiensikan hal lain, tapi ini jangan diefisiensikan.
1: Insan Mesra polemik mengenai pengurangan formasi Paskibraka Kota Parepare HUT 80 akhirnya terjawab. Ketua DPRD Kota Parepare Sjiraj Karun Kadir menegaskan bahwa pasukan 45 tetap ada namun diisi oleh anggota Paskibra tahun sebelumnya.
2: Kan, jadi kalau ada yang beranggapan bahwa tidak ada pasukan 45, bukan tidak ada, tetapi pasukan 45 ini diambil dari Paskibraka tahun lalu. Dengan demikian, untuk 17 Agustus yang datang itu sudah komplit. Ya, ada pasukan 17, pasukan 8, pasukan 45 ada. Ya.
1: Karudi menambahkan penggunaan Purna Paskibra tahun lalu merupakan langkah efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas formasi. Mereka dijadwalkan akan bergabung latihan pada awal Agustus menyelaraskan gerakan. Hal senada disampaikan Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kesbangpol Parepare Andi Ferial yang memastikan tidak ada perubahan formasi di lapangan.
3: Formasi untuk pengibaran bendera untuk tahun ini menyambut hari HUT RI ke-81, formasi yang disiapkan formasi 17, 8, dan 45. Adapun jumlah peserta yang pelaksanaannya menyesuaikan pada saat persiapan pemusatan akhir, itu kalau misalnya cukup yang pasukan yang ada, kita. Tapi kalau pada saat di geladi seperti yang disampaikan Pak Ketua bahwa menggunakan Purna Paskibraka yang tahun lalunya, kami akan berkoordinasi dengan PPI untuk bisa melakukan itu. Mungkin itu Pak, jadi kami akan berkoordinasi dengan PPI juga untuk persiapannya yang sebagaimana rancangan awal dari persiapan dari tahun kemarin untuk tahun ini, bahwa penggunaan PPI yang lalu untuk menggenapkan pasukan ini.
1: Insan Mesra, kebijakan efisiensi anggaran berimbas pada pencutan jumlah personil Paskibraka Kota Parepare untuk acara HUT kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Anggaran Paskibraka yang semula berada di angka Rp680 juta terpaksa dipangkas hingga menyisakan Rp350 juta menyusul adanya penyesuaian dana alokasi pusat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir meminta masyarakat tidak mempolitisasi keadaan dan mendorong pemerintah daerah melibatkan Purna Paskibraka untuk menutupi kekurangan formasi barisan. Pada program Obras Jumat 17 Juli 2026, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare menceritakan, keterbatasan dana membuat Kesbangpol hanya bisa meloloskan 38 personil untuk tahun ini.
4: Karena kurang, jadi Kesbangpol melakukan seleksi itu cuma kepada 38 orang. Jadi ceritanya satu orang mewakili daerah Parepare dan Sulawesi Selatan menuju ke pusat, yeah. Dua lagi mewakili untuk tingkat provinsi. Yeah. Jadi yang tertinggal di daerah itu 35.
5: Yeah.
4: Jadi menurut penjelasan kepala bidang yang menangani,
5: yeah, Pak Andi,
4: bahwa Andi Perial, bahwa formasi 17-8 dan 45 tetap ada. Walaupun nanti ada jumlah yang tidak sesuai, tapi kami minta kemarin, kami sudah menelpon agar supaya ini dibicarakan lagi di tingkat dibicarakan di Badan Keuangan, Pak Sekda, dan disampaikan ke Pak Wali, karena momennya adalah 17 Agustus, supaya kekurangan tenaga personil itu bisa dilengkapi dengan menggunakan tenaga Purna Paskib yang ada di Parepare, sehingga nanti barisannya agak panjang.
1: Haji Kamaluddin menambahkan pelibatan Purna Paskibraka sangat penting agar barisan pengibar bendera tetap terlihat panjang dan semarak, serta memunculkan semangat nasionalisme di hari kemerdekaan. Komisi 1 menegaskan usulan ini telah direspon positif oleh Kepala Kesbangpol Rustan Asta dan sedang dalam tahap pembahasan bersama jajaran eksekutif.
6: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen tersebut.

0: Negara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
1: And now,
2: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra yang mesra, informasi.

0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Kendala syarat luas lahan aset daerah, pembangunan koperasi Merah Putih di Parepare dievaluasi.
4: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
5: Iya.
4: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan, jadi itu kendalanya. Kendalanya. Ya, jadi saya kira untuk Pak Alan sudah.
3: Kerap macet pasca libur sekolah, jalan Peta Unga Parepare diusulkan masuk impres jalan daerah 2026.
6: Arus jalanan sore yang ini dari luar daerah Pak Jago, mulai siang sore malam itu sering macet Pak Jago. Bukan persoalan adanya SPBU, ada pengantrian, tapi memang padat kendaraan dan jalanan tidak sesuai dengan volume perkembangan kendaraan yang lewat.
5: Iya.
6: Ada jalur yang alternatif yang kita harapkan sebenarnya bisa mengurai kemacetan ini, tetapi
3: menelisik jalan Kesunyiang, hakim independensi peradilan dan jaminan pos bakum gratis bagi masyarakat.
7: Baik Pak, konsepnya gini, pos bakum itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini memang dia itu dikasih tempat di pengadilan, tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama, bukan berarti dia konflik kepentingan, malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan. Dia misalkan bantuan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang di sini, bisa nggak Pak?
2: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, program pendirian Koperasi Merah Putih atau KMP di Kota Parepare yang masih terkendala masalah lahan standarisasi luas tanah 30 x 20 meter dari Yayasan Pusat membuat pemerintah Kota Parepare kesulitan karena minimnya aset daerah yang memenuhi syarat untuk keluasan di tingkat kelurahan seperti di Soreang dan Lumpuen. Ketua Komisi 1 DPD Kota Parepare dari fraksi Gerindra Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bidang aset dan menemukan fakta bahwa banyak lahan pemerintah di kelurahan yang ukurannya kekecilan.
4: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
5: Iya.
4: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan, jadi itu kendalanya.
3: Haji Kamaluddin menambahkan sejauh ini baru 3 KMP di Parepare yang berhasil berdiri karena lolos syarat lahan. Mencuat pula saran dari warga agar pemerintah bisa menggandeng TNI untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur militer sebagai solusi alternatif. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi Kota Parepare Laude Arwah Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama yayasan terus melakukan evaluasi agar program yang telah diresmikan oleh Presiden ini bisa segera beroperasi.
8: Tapi pemerintah daerah mendukung, Pak Wali mendukung ini. Tentu itu kita tunggu skema tadi, yaitu skema soal bahwa besaran lahan bisa dikurangi. Kan tidak bisa. Tidak bisa juga kalau kita lahannya tidak cukup, kita mau paksakan. Karena memang ada aturannya, ada regulasinya bahwa harus besarannya begini. Skema kedua itu lagi ditunggu. Terus kalau skema kedua juga tidak bisa, ditunggu lagi aturan lagi, kan harus pakai aturan ini. Iya. Oh, dimungkinkan sewa, ya silakan. Okay. Kan begitu. Intinya ya, semua pihak komitmen, pemerintah kota komitmen, Pak Wali komitmen untuk mendukung ini, begitu.
3: Laude juga membantah isu di media yang menyebut koperasi di Parepare tidur karena saat ini seluruhnya masih dalam proses tahapan kerja. Insan Mesra, pasca libur tahun ajaran baru, arus lalu lintas di jalur utara kota Parepare kini kian padat. Kemacetan panjang di jalan Andiandi Mama Arsat Soreang kini menjadi sorotan tajam karena volume kendaraan dari luar daerah seperti Pinrang, Enrekan, dan Toraja terus meningkat dari siang hingga malam. Menyikapi hal ini, warga Soreang Umar mengatakan bahwa kemacetan ini murni karena jalanan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan sehingga keberadaan jalur alternatif menjadi kebutuhan mendesak.
6: Oh, pasca libur tahun ajaran baru, Pak Janggo, ya.
9: Iya. Yeah.
6: Nah, saya lihat ini arus jalanan Soreang ini dari luar daerah, Pak Janggo, mulai siang sore malam itu sering macet, Pak Janggo. Bukan persoalan adanya SPBU, ada pengantrian, tapi memang padat kendaraan dan jalanan tidak sesuai dengan volume perkembangan kendaraan yang lewat.
9: Iya. Yeah.
6: Ada jalur yang alternatif yang kita harapkan sebenarnya bisa mengurai kemacetan ini, tetapi saya kira sudah sering disuarakan oleh teman dan termasuk saya, ini jalan reklamasi Cempoe ya, Pak Janggo, Melakesi itu.
9: Oh, Petaunga.
6: Ya, ini kan belum dikerja. Harapan kita ini bisa sebenarnya menjadi jalan alternatif pengurus kemacetan, Pak. Jadi orang yang paham jalur masuk kota, Pak, ya banyak yang melintas lewat jalur pinggir laut itu atau jalur reklamasi itu, reklamasi Cempoe, Pak Janggo.
3: Harapan warga Soreang sepertinya akan segera terrealisasi. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Parepare Andi Talhayanti membawa kabar angin segar terkait kelanjutan proyek jalan alternatif Petaunga yang akan didanai oleh anggaran pusat lewat impres.
10: Alhamdulillah, jalan Petaunga telah diusulkan dalam program penanganan jalan daerah melalui instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025, yaitu impres jalan daerah tahun anggaran 2026.
3: Dengan adanya dukungan anggaran pusat lewat impres jalan daerah 2026, beban arus lalu lintas di Soreang diharapkan segera terurai. Insan Mesra, keberadaan pos bantuan hukum atau pos bakum di lingkungan pengadilan seringkali memicu kekhawatiran terkait adanya benturan kepentingan dalam membela masyarakat kecil. Menjawab hal tersebut, Hakim Pratama Arfian Setiantoro, SHMH, menegaskan bahwa pos bakum adalah mitra eksternal profesional yang dijamin independen dan layanan 100% gratis.
7: Baik, Pak. Konsepnya gini, pos bakum itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini. Ini memang dia itu dikasih tempat di pengadilan, tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama. Bukan berarti ini konflik kepentingan, malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan. Dia misalkan bantuan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang di sini, bisa nggak Pak? Bisa. Menunjuk, kita itu menunjuk untuk pos bakum itu membantu. Jadi untuk perwakilan negara itu sendiri situ, negara hadir di sini. Gratis. Kalau nggak gratis, laporkan Pak.
3: Selain menjamin transparan pos bakum, Alfian juga memaparkan hakikat independensi seorang hakim berbeda dengan instansi lain yang memiliki kemandirian mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pimpinan. Bahkan seorang hakim diperbolehkan berbeda pendapat secara resmi dalam majelis atau disebut dissenting opinion dengan segala konflik batin dan kontemplasi kepada Tuhan. Hakim disebut harus menyelusuri jalan kesunyian.
7: Ini yang bedain hakim dengan penegakan hukum yang lain. Tentara itu ada sifatnya jiwanya korsa ya Pak ya. Nah, terus polisi itu harus ada sama komandannya, komando. Kejaksaan juga lah. Ini yang bedain. Hakim itu sifatnya mandiri. Jadi dia tidak tidak itu apa namanya terikat dengan pimpinannya. Jadi kemandiriannya itu yang bedain. Jadi dia tidak bisa diintervensi. Saya berbeda pendapat misalkan nih sama majelisnya, saya hakim misalkan 3 nih. Saya enggak berpendapat berbeda dengan ketua majelis saya. Beda saya bisa. Banyak itu namanya dissenting opinion namanya. Nah, itu boleh. Nah, untuk mendapatkan kita lah ini yang susah ini. Kalau untuk berkontemplasi seperti itu kaitannya ini udah berfilsafat, Pak. Nah, kalau berfilsafat itu mencari ke akar-akarnya ini berkontemplasi lah itu. Berserah diri, Pak. Bermuhasabah. Kadang saya
3: dialog hukum tersebut berlangsung hangat dan diakhiri seiring maksudnya waktu sholat isya.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
2: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
0: Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, Obras. Obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, insya mesra. Ya. Alhamdulillah, Pak Jangga.
4: Alhamdulillah.
3: Ma di si mana mau kita pele-pele eh?
4: Kita aja punya nasi kuningnya.
3: Iya. Hah? Mata aja nasi kuning kisi mele?
4: Iya.
3: Nih, ayah sok. Wah, selekali andalan Pak Dinas, Kepala Dinas.
4: Kukuk nak lekal apa kali, kita aja.
3: Alhamdulillah, pada sisi mana mau kita kape lekele meskipun sebenarnya semalam tadi ya, subuh banyak yang banyak yang tak selang-selang gara-gara Piala Dunia. Iya, termasuk ukur lapangan ya Pak Jangwada menonton bareng tahu.
4: Iya, marua.
3: Marua.
4: Enggak tahu sih disyukur ke Piala Dunia ya.
3: Mage.
4: Mika tuh masam pada subuh nangi ku masih gira ya.
3: Wah, alhamdulillah.
4: Wah, nama mah ya. Oh, wi teman. Tapi dia pernah selesai Piala Dunia ya.
3: Oh, lu masam pada subuh.
4: Masam pada subuh.
3: Iya, wah, iya wah kitu rek kuliah masam pada subuh gara-gara melo mimilo doang. Tanepo do menang andalanna. Tapi dia nomor gagal setidak-tidaknya.
4: Sampai jamu
3: daripada dia nama sempa jam.
4: Iya.
3: Lalu kau kor lepang ini mele po jang gak aku macam demi gak bantal-bantal warna-warni oke makan dia anakku.
4: Itu namanya binbag.
3: Apa?
4: Binbag.
3: Binbag.
4: Iya.
3: Oh bag. Iya. Iya. Maka dia dipakai orang tadi malam nonton bola itu mak. Oh iya.
4: Tuele.
3: Tuele. Kalau tuele roga gak? Nangi mega anak muda.
4: Setengah enam nenek apa nak?
3: Inang ini gak nak muda kerbali bolaku mana? Bega dia nama tinro maka dah laku boleh nak sama menonton boleh. Penerpon pertama kah?
4: Iya.
3: Pak Kadis nak apa?
4: Iya.
3: Baik Pak Kadis men. Kalau men.
5: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pak Kadis. Warahmatullahi
3: tetap semangat ya Pak Kadis.
5: Tetap.
4: Biasa ni kumangu.
5: Biasa ni kuat.
4: Orang pula.
3: Ya biasa.
5: pemilihan RW lagi biasa masih sakit.
3: Iya, mana ya, sama ya, mana sama, mana sama kada ini terjulang
5: ini. Ini yang begini, itu kan namanya kita memang bagaimana pendukung dari awal itu menang, terus mendukung kalah sampai akhir perjuangan.
4: Tapi engkau jadi pendukung baper Bang Munek?
3: Siap menang, nah, siap
5: ada
3: kalah.
5: Mudah-mudahan engkau tuh tahu karena dia tidak mengenal bola hanya hobi. Iko kalah si CD, nadukung si CD.
3: Ya.
5: Apa ya? Dari awal sampai titik darah penghabisan.
3: Mega tuanya pengamat bola.
4: Apa nak tuju dari awal sampai akhir? Ya. So, namu ya Bang Munek, coba dari awal sampai puncak nah ditulit-tilitik.
5: Jadi begitulah namanya suatu permainan bagaimana hebohnya ya, di seluruh Indonesia.
4: Engkau kok wae Bang Munek, engkau tuh naboru alat deh. Sisana salah si pertandingan, awe lo sapar ngemeto ni mau pesir-pesir lo ambarak nak. Alako.
5: Jadi begitu. Jadi maka percoba Indonesia, terutama Piala Dunia dah. Ini saja, Argentina, Spanyol, semua di daerah-daerah. Jadi terima kasih. Jadi perhelatan bola dunia sudah selesai.
3: Ya.
5: Nah, kita bagaimana
3: kita
5: ke depan
3: kembali
5: supaya Indonesia bisa mengikuti jejak kampung Perdi ke depan.
4: Iya.
3: Ya, betul.
5: Jadi Irwan nih satu kan angka CD itu bagus sebenarnya, bukan diperdebatkan ya. Itu mengenai Odigote Mali Koordinatama anggota.
3: Iya. Iya.
5: Nah, ini kan kemarin Indonesia Makutana.
4: Iya.
5: Nah, jadi saya selaku RW yang pernah hadir di pertemuan itu saya pertanyakan di Pak Kadis Lama, Pak Busra.
4: Pak Basuki.
5: Ya, Pak Basuki Busra. Tapi mungkin anggota yang bilang boleh, mungkin yang kata Nangkalinga.
3: Iya.
5: Karena kalau Koperasi Merah Putih di Indonesia Pak Janggo, kata lu nak hadir pertemuan ko keluratku. Pertama sosialisasi, karena ada namanya Koperasi Merah Putih. Kedua itu pembentukan panitia. Ketiga ada namanya rapat tahunan.
3: Iya.
5: Nah, ya punya kan Makutana, Kak.
4: Iya.
5: Pak Kadis. Odiga meliki kodita tamang kota.
4: Iya.
5: Maka di karena itu Koperasi Merah Putih ada di seluruh kelurahan. Ya. Jadi bansanaku ya umpama Pak Kadis. Ini kan kita tidak mengharap bahwa ujung bulu tidak akan ada nanti. Ini kan ujung bulu agak sulit mencari lokasi. Jadi maka ini kutama ke anggota okola bukan. Maka di Nudi karena ada di kelurahanmu.
3: Tapi
5: jadi saya ambil contoh begini Pak Janggo.
3: Yeah.
5: Kalau teman kemarin itu bilang yang aku ni tu kurika guru naik, mak aku ni kurika jadi makaraka kira-kira kan tu guru nama macam apa pedangi makaroding atau biasa kayunda lo kelurangi karena biasanya toko-toko
4: mau buka ka anu bangone Google aku tenangi jawabannya bisa masyarakat umum atau pembeli yang belum terdaftar sebagai anggota tetap diperbolehkan berbelanja di gerai Koperasi Merah Putih atau Koperasi Desa Kelurahan. Gerai ini berfungsi sebagai pusat ekonomi komunitas yang melayani seluruh anggota maupun masyarakat luas.
3: Ya.
4: Agar masyarakat umum tetap bisa berbelanja dengan harga terjangkau dan tidak mematikan usaha warga di sekitarnya. Pengelola gerai dapat menyesuaikan sistem kasir agar eceran pembeli umum setara dengan warung atau toko lokal di sekitarnya. Ya. Ini yang saya buka, tapi
3: jawabannya Google.
5: Nah, jadi jawabannya di Google itu bisa.
4: Bisa.
3: Ya, bisa.
5: Oh ya, jadi wala di contoh ceritanya ya kalau bisa ya. Nah, ini kan saya sering beli minyak lah. Itu kan menurut teman semua disubsidi. Yang subsidi masuk di Merah Putih nanti.
4: Iya.
5: Iya kan?
3: Iya.
5: Nah, jadi umpama ujung bulu belum terbuka.
4: Iya.
5: Ujung bulu belum terbuka. Itu kan labukan dekat ji dari Lenuman.
4: Iya.
5: Iya kan? Ya. Jadi saya itu rata-rata beli beras di Haji Gapar 5 karung per 2 minggu. Iya kan? Nah, jadi Daji Gapar itu 58.
4: Iya.
5: Jadi kalau saya pi belanja di Labukang 55, kan biasa subsidi 55.
4: Iya.
5: Nah, jadi mudah-mudahan karena di Google itu bisa, jadi kode pematu nak tak buka Labukang ujung bulu. Saya coba-coba pergi beli di Labukang.
3: Iya, iya, iya.
4: Kalau atau mungkin begini Bang One.
5: Kasih kita.
4: Atau mungkin begini Bang One. Mungkin untuk komoditas tertentu seperti minyak, gas, beras itu mungkin untuk anggota. Tapi kalau misalnya cuma air botolan na balu, masa melosi le aku tanah jolonna.
5: Itulah jadi perdebatan sebenarnya, apakah ada boleh apa tidak. Itu dulu. Karena iya waktu tanah ko Pak Kadis, maka ada bami tidak boleh, ya kan? Nah ini juga koperasi Merah Putih, kan melo moje ya sekoperasi simpan pinjang, kan kita simpan dulu ditabung dulu per bulan, baru pinjam uang. Nah itu lagi jadi pertanyaan, bolehkah bukan anggota pinjam uang?
4: Tidak boleh.
5: Nah, itu, jadi memang agak perlu dijelaskan secara terperinci bahasa nana naso nange Pak Janggo ya ko minuman mi ya kan apakah dalam satuan itu tidak boleh semua atau ada sebagian boleh. Nah, karena kita ini selaku warga dan selaku RW di sana, malah ketua aku bilang iya ko namo ko ko jumbulu kode mutama anggota tidak bisa belanja. Nah itu. Jadi ini memang perlu diperinci, dipertanyakan ke Pak Kadis baru, apakah boleh tidak jadi anggota bisa belanja atau tidak. Apa kalau hanya diperincikan minuman dineli, ya kan ada di sana barang-barang lain seperti beras. Jadi kumpama pemelu emak ada minuman di bawah Pak Janggo, tapi kong kasih kor emak ada ya, litono warra, litono gas, litono anu. Nah, jadi memang diharuskan ini ada penjelasan lebih jelas, karena ada pernyataan bahwa tidak boleh, ada juga menyatakan boleh, tapi tidak ditahu yang mana boleh, yang mana tidak boleh. Apa ini dari awal contoh nanya emak ada. Kau dia pernah juga kau jumbulu. Kalau di Google bilang boleh, lo kalau buka meli umpama. Nah, ini kan juga bisa dijadikan dasar pedagang-pedagang. Kalau memang semua diperbolehkan beli di koperasi Merah Putih tanpa jadi anggota, pedagang bisa saja pindah-pindah beli. Kau ini meli kau gerai ini, begini, begini, ya. Baru.
4: Jadi ini tidak juga penjelasan tambahan Bang One. Jadi yang dimaksud adalah Merah Putih, maka secara prinsip non anggota boleh berbelanja sepanjang kebutuhan anggota tetap menjadi prioritas. Koperasi memiliki kapasitas pelayanan yang memadai dan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan ADART.
5: Nah, itu di situ nanti dijelaskan sepanjang tidak bertentangan dengan ADART.
4: Ya.
5: Sama dengan yang ada teman di kelurahan, dia bilang kalau nanti orang pinjam uang di atas 5 juta, itu ada anggunan. Padahal saya dengar di aturan, itu berapapun dipinjam tidak ada anggunan. Nah, jadi ini memang perlu diperjelas sesuai dengan ADRT-nya anggota di situ. Jadi kalau kesepakatan anggota di situ tidak mau menerima orang belanja, bisa jadi tidak jadi belanja Pak Janggo ya?
4: Iya,
5: tergantung ya, ada ketentuan. Nah, jadi memang ini perlu diperjelas sebelum jalan ini, karena namanya beli-beli begitu pasti orang mau mencari, ya kan? Ya. Sekarang ya contohnya, kalau kau pasal kasih meli minyak lebih, kalau bukan gerainya.
4: Iya. Nah, apakah itulah bisa tadi, saya mungkin beli? Mungkin ada komunitas tertentu yang agak sulit di pasaran, mungkin bisa dikecualikan seperti itu. Tapi mudah-mudahan Pak Dr. Kamal, karena
5: ya, juga mudah-mudahan
4: sementara mendengarkan.
5: Saya juga begini, mudah-mudahan Pak Kadis sebenarnya hanya mengetahui sisi tatanannya, sedangkan tempat-tempat yang tidak bisa, yang memang harusnya kami di ujung bulu mengharap Pak Kadis mengajukan juga ke pusat magede no dingirona tentarae. Ini kan juga angkatan darat yang kerja.
4: Iya.
5: Karena satu-satunya di ujung bulu yang kami harap bisa itu di lapangan tenis. Itu iya. agak luas di sana. Maksudnya kalau 20 kali 30 bisa di sana. Nah, supaya kita juga punya gerai di ujung bulu. Itu kemauan kita. Jadi saya harap memang ada penjelasan yang turun, karena kalau kita rapat di kelurahan kadang itu penjelasan yang kita pertanyakan makuto miro bahwa apakah bisa anggota beli atau tidak. Nah, itu jawabannya Pak Busra.
4: Iya.
5: Basuki bilang tidak bisa. Jadi itu saya masukkan saya di obras bahwa tidak bisa.
4: Iya.
5: Nah, jadi mudah-mudahan ini Pak Janggo bisa hubungi Pak Kadis, karena kita ini masyarakat sering menanti berita-berita yang bisa kita jadikan dasar supaya masyarakat tahu apa koloki rapat kadang kita pertanyakan tidak terperinci. Nah, jadi ini, jadi kalau Google itu menyatakan bisa, nah itu lagi barang-barang apa yang tidak bisa, barang-barang apa yang bisa. Nah, dan terakhir nabaca oleh Pak Janggo, maka itu menurut ADRT-nya. Nah, di situ nanti lagi dibicarakan ke pengurusan. Apakah dingin Pak Balance atau yang bukan anggota atau orang luar. Nah, jadi terima kasih Pak Janggo.
3: Ya,
5: jadi mudah-mudahan sudah selesai pesta bola. Kita mengharap ada yang bisa dipetik dari sini. Yang sudah menang kita ucapkan selamat. Yang sudah agak gundah gulana seperti Bang Oni itu akan berlalu di kemudian hari. Karena nah, ya saya terus terang tetap sekarang masih gundah gulana ya. Namanya kita fanatisme. Jadi kita tidak mulai bercerita ada begini apa makanya semua tulang gote. Namu lolo kartu merah begini. Itulah sebuah peristiwa pertandingan. Jadi ada namanya Dewi Pertuna masih sama Spanyol, Dewi Pertuna hilang dari Messi. Inilah suatu bentuk bagaimana kita kebesaran hati menerima kekalahan. Dan kekalahan itu akan terjadi ke depan, mudah-mudahan 4 tahun ke depan Argentina, paling tidak Indonesia bisa bersama-sama Argentina bisa mengikuti Piala Dunia 2030. Oke?
4: Oke.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang One. Tepat dia jual HP tak, matikan dulu HP-nya. Silakan penelpon selanjutnya. Yang mau bergabung di acara obras hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli, Pak Jangudi.
4: Yeah.
3: Silakan bergabung lagi, masih ada kesempatan 45 menit ke depan bergabung di acara ini. Apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan pada naik bangun, Nero.
4: Gunda gulane
3: na sengalina, tapi dia tuh nasa ada gunda gulana.
4: Iya.
3: Ya aku jadi repot.
4: Ada petunjuk dari Pak Dr. Kamalin.
3: Iya.
4: Yang mesti petunjuk menjelaskan soal bagaimana kerja-kerja KMP, ya manajer, disnaker dan pihak lainnya, atau bisa juga di searching lewat regulasi dan petunjuk teknis. Iya. Siap Pak Dewan.
3: Iya.
4: Kalau yang tadi jawaban saya itu ya masih seputar searching.
3: Apa nar okomi Google na baca?
4: Iya, yeah, okomi yeah. Google.
3: Iya. Yeah.
4: Chat GPT, Dola, Queen. Okomi rumahku tanah.
3: Ya sagam aku tanah kumbame.

0: ke tuh bertarung orang sidrap si Bapare Pare. Terus orang sidrap penala yano Argentina na peroto Pare Pare Spanyol nala ya Barcelona.
1: Ke Barcelona.
0: Anu Spanyol nala ya.
1: Iya.
0: Nala Spanyol. Akhirnya menang Spanyol. Kita tahu itu berapa taruhannya Pak Janggo.
1: Sagi.
0: Yang saya baca di media sosial enggak tahu ini berita hoax atau apa. 400 juta ditambah dengan Honda Brilio, Brilio.
1: Brio.
0: Brio. Ya taruhan lah. Menang itu pare-pare.
1: Iya, biasa ko an meto jiwa-jiwa boto.
0: Iya.
1: Engka lalu ya lo baca nanggile itu sosmed teh. Tapi masarangi gara-gara le kali anu.
0: Doe.
1: Apa Irbin ini nak dukung Spanyol?
0: Ya.
1: Irbin lagi nak dukung Argentina?
0: Berjanji Gero Pak Janggo sebelum nah. Berjanji kapan? Gero sebelum nah
1: makan. Dulu kapan makada macubi-cubi itu mah boru bunga naik senai kalem masih.
0: Maksudku ini. Berjanji kan nang Irbin tahu tahu eh makada ya ko iya mana masaraki. Wei bahaya anak ko makur Pak Janggo.
1: Di. Dia nak berjanji mungkin karena engkau menang kali kalah jadi engkau emosi engkau mepelah.
0: Oh, mepelah ni apa itu lekalah?
1: Iya.
0: Nasa ni lekalah mepelah. Halo.
2: Halo.
0: Yeah.
2: Engkau tunggu ke di Makoro Indo logo Indonesia.
0: Engkau lo baca nih.
1: Aku ero bane Indonesia bangune kemungkinan engkau. Tapi maka dato sidap to pare-pare di wiseng tapi ko maka da sewa-sewa engkau wedding.
0: Engkau engkau lalu sudah perjanjian dokor.
2: Iya.
1: Itu
2: jadi sewa makot Indonesia ada beberapa persetujuan. Contoh,
0: ya.
2: Biasa itu dalam satu pertandingan biasa itu tiga kali kita bisa sewa. Tidak satu kali.
1: Pengalaman boto iya.
2: Contoh begini, umpama sewa Kapak Janggo, ya Monro Argentina Spanyol, itu kita bersepakat 90 menit.
1: Iya 90 menit.
2: Jadi ko 90 menit
1: kosong-kosong
2: ada yang menang. Kalah atau tidak ada yang kalah berarti seri pertarungan.
1: Iya.
2: Anggaplah itu 90 menit pakale Sidik.
1: Tergantung akadna.
2: Ya, tergantung akadna.
1: Engkau tahu agak bangunnya sewa. Pokoknya pertandingan melo extra time, melo adu penalti.
2: Iya. Menangin. Itu pertandingan satu kali berjudi. Ini saya bilang ada tiga kali berjudi. Jadi umpama 90 menit bakalan umpama 1-0 Argentina.
1: Iya.
2: Iya kan? Ah, begitu masuk pertandingan perpanjangan Argentina bisa seri, yang ketut ya semaga ada setengah.
1: Iya.
2: Setengah tuh Pak.
1: Lete itu.
2: Indonesia.
1: Itu mah ganda setengah, ya tetap yang kemenang.
2: Ya.
1: Apa tiga gol utama setengah?
2: Tiga gol. Ah, jadi itu setelah nanti 0-0 dia pakala ya siro ekstra time ini pertandingkan mage melo kiga sewa sih perpanjangan waktu. Nah, mungkin yang tadi ini melihat kondisi bahwa ayajak nah ikala tenaga wita Argentina umpama Argentina menonroi kan
1: iya
2: ayajak nah taruh nih seri nih
1: iya. Mega moje tu bangunnya kong, kamu napa sewa? Engkau tu agak sewa ni kau mappa gol yolo.
2: Ni kau mappa gol yolo ya.
1: Engkau tu agak sewa ni kau mati ndak bunga.
2: Ia na tuasa ngok korunuka ni biasa maka ni kau mati ndak bunga.
1: Ia ko ano ia ko putar moje. Mega mo tu lalang.
2: Ya, mega lalang. Jadi inilah nanti jadi pertanyaan untuk bang muda hari Jumat malam Jumat ini.
1: Ya.
2: Bagaimana? Yang ini tetap judi ini mudah-mudahan kalau umpama disumbangkan ke masjid bagaimana ya kan
1: iya
2: kan ini semua bisa jadi pertanyaan kenapa kalah ke umpama 400 juta
1: iya sumbang ke
2: masjid enggak masih giko sirapi boleh patah 100 juta
1: weh kanjak apa kah
2: bagaimana itu dasar penyumbangannya atau yoli ganggu tay lo mandre nah, ini kan semua karena dengan kebiasaan begini karena biasanya itu pemilik judi Indonesia malabo
1: kopakalai
2: jadi mudah-mudahan judi ini

0: bisa menjadikan kita bahwa memang tidak bisa dilakukan.
1: Ya.
0: Tapi saya tidak bisa menjawab Bapak Tanaka Ustaz ya. Tapi biasanya kita tahu. Jadi apakah nanti kalau dia sumbangkan, memberikan ke masyarakat. Enggak biasa sedih, agak senang Pak Janggu. Lo minum apa nak bagi hasil curiannya. Ketu si Banda Batman apa namanya. Dia pergi Robin mencuri.
2: Tena si Banda Batman, Robin Hood. Ayan ya, tabel aja loko. Ayan tabel loko Inggris. Enggak tuh sulang kali jaga ya. Rio lo
0: nah, nomor begitu. Dia pergi mengambil hartanya orang kaya yang kikir. Pergi dengan menjara atau menjadikan dia jadi miskin supaya orang miskin juga dibagi-bagi. Ini juga jadi pertanyaan. Nah, jadi terima kasih Pak Janggo karena masih mungkin banyak teman begadang. Apa Yero Soe Melu Tama Pak Alang si dimana-mana.
1: Iya.
0: Nah, Pak Alang kan juga mungkin waktu Pak Kadis di lokasinya di kelurahannya mungkin juga sama dengan saya mempertanyakan itu.
2: Iya, mungkin.
0: Begitu. Jadi rata-rata teman-teman yang selaku RW pasti tahu bahwa tidak bisa. Tapi Pak Janggo ada membaca di Google. Nah, itu memang perlu lagi dipertanyakan ke yang berkompeten di Pare-Pare seperti Pak Kadis. Karena Google itu kan susah kita tanya di Jakarta. Jadi mudah-mudahan Pak Kadis mendengar bagaimana aturannya karena ya biasa di Pak Janggo Indonesia kita tidak harap bahwa kelurahan kita tidak ada. Selalu mengharap ada. Mario kita sebenarnya kooperasi Merah Putih mau ada di setiap kelurahan. Tapi kendalanya banyak. Itu tadi tidak ada lahan. Sekarang baru 3 terbuka. Jadi ini yang 3 itu pun ulengar wabi Pak Janggo.
2: Iya.
0: Jadi angkeling-angkelingnya itu gerai yang terbuka akan nanti diberi mobil truk nanti akan di kode usale telu oto ya lengi itu di operasi ya pakai beroperasi dan ini juga teman saya tidak mau menerima saja itu peresmian Pak Janggo. Dan saya telepon kemarin cocok Nina Pak Kadis jangan masyarakat secepat itu mau istilahnya terlaksana karena ada aturan yang jelas. Nanti diperiksa dulu. Nah ini teman ada 25 item dia harus istilahnya perbaiki.
2: Iya.
0: Mulai dari solokannya, mulai dari jendelanya, kacanya yang dianggap tidak memadai. Jadi ini yang panitia ini tidak serta merta langsung menerima mau dibuka.
2: Iya.
0: Harus dia apa? Ya kupura ini penyerahan tanggung jawabnya ke panitia. Nah, jadi oke, assalamualaikum, Pak Gatotama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
2: Silakan Pak.
1: Palang Tahir.
3: Untuk penggemar pencinta Spanyol
2: tadi. Iya. Pak Alam, tapi kalau bisa Ki masuk di WA karena suara tak itu kalau ditelepon semakin lama semakin kecil, makin tidak jelas.
1: WA tuh pakai palang WA. Ya pakai WA Ki palang. Halo, putus.
2: Ya, itu terbangun. Boleh menuntulak detik kalau pengen indah sih boleh ruak apa kah? Enggak tahu hadiah lah.
1: Kenapa itu kok jangan?
2: Aku pes boleh.
1: Tulah ni Pak Alang. Penasaran apa dulu?
2: Hei. Hey. Oke, silakan. Yeah.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi saya ucapkan selamat atas kemenangan Spanyol ya. Jadi pas jam 3 itu moto kak buka nume lagu kebangsaan lah masing-masing.
2: Iya.
4: Dan saya nonton sampai babak pertama selesai.
2: Iya.
4: Betul-betul penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Jadi unggul memang.
2: Iya.
4: Baik tendangan sudutnya. Pas masuk waktu subuh lo masih dinamite babak kedua.
2: Iya, Pak. Taman subuh
4: tetap. Pak lebih dipentingkan. Pak lenyamai salat subuh daripada menonton.
2: Banyak tu si Dili no.
4: Di mana kita ni pertambahan waktunya. Dan saya beralih ke anu Pak Jago.
2: Iya.
4: Betelpon nangis Pak Kadis.
2: Iya.
4: Pak Laude terkait iya. KMP.
2: Iya, iya.
4: Yang kan awal-awalnya itu waktu Pak Kabit Sahar mengadakan sosialisasi di perkelurahan.
2: Iya.
4: Itu sempat disampaikan bahwa yang berbelanja nanti di KMP itu adalah mereka yang terdaftar sebagai anggota.
2: Iya.
4: Sebenarnya Pak Kadis Makbro. Karena di kelurahan Kampung Baru, orang Kampung Baru kan kemutukur nunda KMP nah. Di Lumpue juga. Jadi seluruh kelurahan atau desa se-Indonesia yang kemana dengan nunda. Itu dulu anunya. Dan makanya anggota KMP diharuskan turun ke kelurahannya, masyarakatnya untuk didaftarkan warga. Karena kalau dia terdaftar, dia mau berhak berbelanja itu menurut waktu sosialisasi. Tapi penjelasannya tadi Pak Kadis, mungkin ada kekeliruan waktu itu Pak Alam. Ini katanya bisa bebas orang belanja. Cuma ada pengecualian, ada mungkin nanti bagi anggota yang terdaftar beda dengan orang awam, orang yang melintas saja.
2: Iya.
4: Yang boleh dibeli dan tak boleh.
2: Iya.
4: Mungkin ada bilang dimneli sik dimi, kalau anggota dimneli dua atau telu.
2: Iya.
4: Begitu kan anunya penjelasannya bisa nah saya bebas.
2: Iya.
4: Karena ini kan gerai semakin banyak lah orang belanja semakin di keuntungannya banyak.
2: Iya.
4: Tapi makanya kan kentuk ke kelurahan lah KMP. Pokoknya orang melintas dari Pindrang. Lana lalui KMP Labukang. Rumah antara keluarga anak kupal buang ya Pak Kure Mundri KMP nak buka strategis lepai mak belanca kan di daerahnya sebelum ke Anung kamu tu gerai koro
2: iya
4: tentu makanya lebih aku ni jual mak belanca keperluan kalau kita mau anu ke Pare-Pare Pak di samping ada keutamaan yang diberikan fasilitas dan apa ada kuku gerai Dondo Lepang, begitu ya. Tadi.
2: Ya, makanya tadi
4: sejak tapi saya bilang tak anu ki dulu Pak Gedis karena lagi ramai dibahas ini. Suruh tampil Pak Obras. Dan nanti Pak, nah, kalau ada waktu ku supaya mana saya Pak Janggo tu?
2: Dia pun jangan balas sih.
4: Kita tidak meraba-raba lagi.
2: Iya.
4: Jadi itulah Pak Janggo.
2: Iya.
4: Yang saya pertanyakan tadi sama Pak Kadis, mudah-mudahan bisa masuk atau kita hubungi.
2: Oke.
4: Okay. Yeah.
2: Belum dibalas, aja, belum dibalas anu WA aku.
4: Ya? Yeah?
2: Yeah. Saya pernah balas sih, kena balas sih, matu.
4: Oh iya, iya, iya. Kasih banyak. Yeah. Terakhir, selamat kembali untuk pencinta bola yang mengunggulkan Spanyol termasuk saya. Kebangunan dulu Argentina.
2: Argentina.
1: Oke, Pak Alang.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan informasi kemarin dari Pak Kadis, Pak Ode, menambahkan pertama yang kendala adalah pembangunan. Jadi untuk gerai Koperasi Merah Putih itu untuk pengurusnya sudah aman sebenarnya. Kendala itu pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kalau Koperasi Kelurahan Merah Putih tidak ada kendala. Seluruh kelurahan Parepare sudah memiliki KKMP. Berarti kemana pengurusnya di tiap kelurahan. Terus kemudian pemerintah daerah sifatnya menunggu juknis karena berdasarkan keterangan Ibu Wamen saat ke Parepare beberapa waktu lalu soal syarat besaran lahan untuk pembangunan gerai ini dievaluasi oleh Kementerian Koperasi. Ada dua opsi. Pertama, merubah syarat besaran lahan menjadi lebih kecil sehingga lahan Pemda yang skalanya kecil ada di kelurahan bisa dipakai. Kedua, sekiranya meski telah diturunkan syarat besaran belum juga tersedia, maka operator adalah sewa gedung. Ya, jadi itu adalah
1: boleh sewa gedung Pak Jangan.
2: Bisa sewa gedung, tapi itu masih dalam tahap proses. Ya, silakan. Assalamualaikum.
5: Halo.
2: Ye.
1: Halo. Assalamualaikum.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Halo. Waalaikumsalam. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.
5: Halo.
2: Halo. Halo.
1: Pak Ahmad.
5: Halo.
2: Ya, halo.
5: Halo.
2: Halo.
5: Halo.
2: Halo.
5: Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
5: Halo.
2: Halo.
5: Halo.
1: Hanya dipakai.
5: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wei, anu pakai?
5: Halo.
2: Ya, halo.
1: Tidak.
5: Eh.
1: Dia tangkel nih sadar tepuk.
5: Tidak kedengaran suara. Dia apa tuh monitor? Oke. Saya matikan dulu.
2: Iya.
1: Silakan diulang lagi Pak Ahmad. Atau pindah di telepon biasa Pak Ahmad. Halo.
5: Halo.
2: Ya,
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Tangkali kan nikah?
5: Iya, Nordega agak suara monitor tona agak.
2: Oh, coba bisa
5: nih. saya lupa hari Sabtu sebenarnya Melola dekat ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Junedi.
2: Oh iya,
5: operator masjid apa namanya, masjid raya Parepare.
2: Iya.
5: Ternyata beliau sudah mengabdi 40 tahun.
2: Iya, Indonesia salah dari ini. Apa anak kakak Letina? Kakak Letina Indonesia?
5: Iya. Sempat mau kakak cerita salah satu pengurus Makdos, si Bauman kakak almarhum Pak Malik Samar.
2: Iya, Pak Malik Ambo Golo. Ya, Ambo Logo.
5: Iya. Mudah-mudahan kesempatan ke sana dapatkan semua cek-cek yang mana mau.
2: Amin.
5: Marwah umum pasat di nganu tuh operasi.
2: Mau apa operasi?
5: Dek nakor ya pahamku tidak, bukan mengatakan bahwa yang harus belanja itu yang menjadi anggota.
2: Iya.
5: Siaga mi tahu mak malah. Aku makro. Ini tujuannya bikin gerai kan? Ini gerai sebenarnya kan toko.
2: Iya. Itu juga saya logika sederhana aku di jalan.
5: Koperasi itu difasilitasi agrinas itu dibuatkan toko untuk menjual apa saja. Silakan orang belanja apa saja. Kalau misalnya nanti ada simpan pinjam kredit, itu lain ceritanya, harus yang anggota. Harus yang anggota, kayak bukan anggota tidak boleh. Tapi mungkin ada hal-hal tertentu juga yang memang harus warga kelurahan setempat itu yang belanja. Misal mungkin ini.
2: Yeah.
5: Misalnya tabung gas itu kan tidak kalau saya tidak boleh melintas kalau saya ya.
2: Yeah.
5: Mungkin hal-hal yang seperti itu.
2: Yeah.
5: Tidak boleh ada mungkin kayak gitu kan di mungkin dibatasi oleh warga ini kan terhitung nih warga kesana, karena itu kan memang terbatas juga yang begitu, karena informasinya dulu cuma 250 tabung. Yeah. Itu kalau saya, jadi yang belanja itu siapa saja boleh.
2: Iya. Ya, saya juga agak heran dengan pernyataan itu.
5: Saya deto ya heran apa biasa wang kalinga, tapi saya tidak berpendapat seperti itu. Kok melo kama kada. Majak ni kama kada. Keliru ya pendapat Aero sebenarnya. Dan toko ya kibu.
2: Iya,
5: sama di kibu gitu kok ya enggak boleh belanja kalau bukan anggota.
2: Iya, masa melo memang di es krim harus saya pita kartu anggota ya.
5: Mau ambil kredit. Kalau mau ambil kredit,
2: nah itu baru
5: harus anggota. Tidak boleh bukan anggota. Bisa saja mungkin anggota nanti misalnya punya kartu, misalnya kayak di apa namanya gere-gere itu kan ada namanya kartu member. Yeah. Bisa saja itu nanti memang berlaku itu kartu, tetapi hanya untuk menghitung keuntungan dari jasa pembeliannya dia nanti di akhir tahun bagi anggota.
2: Iya.
5: Iya. Dari SHU kemudian mungkin ada jasa-jasa Pak Janggo kan mungkin beda dengan SHU-nya, mungkin dari pembelanjanya dia banyak belanjanya mungkin.
2: Iya.
5: Bisa saja itu pakai kartu misalnya memungkinkan.
2: Iya.
5: Kan nanti kan ini ada alih apa namanya? Alih teknologi jadi istilahnya aja ke pengurus.
2: Iya.
5: Setelahnya ada manajer. Itu kalau bilang orang lain tidak boleh belanja, oh enggak. Kalau saya enggak seperti itu. Seperti itu tidak mungkin lah. Asa toko mau dibuikin orang dilarang belanja?
2: Toko eksklusif.
5: Iya, kali. Bengong-bengong itu alewe ko melok isa pasar na ya teng itu mah belanja. Jadi yang hal-hal tertentu ya bisa saja, mungkin kayak misalnya tabung gas. Cuma yang sempat juga saya agak kurang sependapat sih sebenarnya ini. Walaupun ini kan program pemerintah, tapi saya kurang sependapat. Itu menempatkan manajer. Walaupun kita tahu ini kan apa lagi sebenarnya kok iya nih Agrinas yang membuat toko. Bikin toko yang awalnya pengurus koperasi yang tetapi kalau ditempatkan manajer dari sana, dari pusat, di mana fungsinya pengurus? Karena berdasarkan undang-undang perkoperasian yang mengangkat pegawai itu adalah pengurus.
2: Iya.
5: Berdasarkan rapat anggota tahunan.
2: Anggota ya.
5: Ini sebenarnya yang harus benar-benar dipikir pemerintah. Bagaimana nanti ini manajer itu tunduk ke mana? Apakah dari atasan yang di atas atau bertanggung jawab ke pengurus koperasi yang penting dan akan menimbulkan sebenarnya akan menimbulkan sedikit apa? Kecemburuan atau gesekan lah kalau misalnya mungkin Danu. Kecemburannya kenapa? Pengurus koperasi itu kan tidak digaji.
2: Iya.
5: Tidak digaji. Tidak digaji terkecuali nanti mungkin dalam perkembangan berikutnya Megan yang naik. Bisa-bisa saja. Iya, banyak keuntungan. Tetapi manajer ini yang dalam hal ditempatkan di situ itu digaji. Ini kan ada ke apa namanya ya? Bisa menimbulkan hal-hal yang apa ya? Dalam tanda petik kecemburuan dari pengurusnya. Kalau misalnya ada yang digaji bekerja itu sama di misalnya anunya yang bisa juga sebenarnya dilaksanakan oleh pengurus, tapi pengurus kan tidak digaji. Cuma karena pengurus itu kan belum pernah dilatih seperti itu, latih kemiliteran, jadi
2: retret.
5: Oh maaf. Iya. Jadi itu barangkali. Jadi jangan Pak Alam jangan berpikir seperti itu. Saya kira
2: Nangkelinga
5: tidak si tidak akan seperti itu.
2: Sama dengan Bang Gune, Nangkelinga Tommy.
5: Iya. Enggak bakalan seperti itu. Masa miloki maki buto koyak yang mak belanja tahu ya. Dilarang belanja terkecuali yang seperti tadi itu
2: ya, yang saya komoditas bilang. Tertentu misalnya.
5: Iya.
2: Kayak beras, gas.
5: Iya, beras. Misalnya Bang bikin iya, apa namanya itu bahan bakar untuk nelayan, misalnya di Kelurahan Lumpue, ya mungkin dari Sumpang tidak boleh beli di situ karena ada juga di Sumpang.
2: Iya.
5: Kalau sudah terbentuk juga sudah jalan. Okay. Sekira itu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Umar.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Selamat lepas ke Kanada, Inggris. Apa? Inggris.
2: Kali Inggris.
6: Argentina. Masalah Inggris. Selamat atas kekalahannya Argentina dari Spanyol.
1: Ya.
6: Selamat atas kemenangan Inggris terhadap Prancis.
2: Iya. Tenana tawaku itu Pak Umar apa? Ikala ini berhasil.
6: Hah?
2: Tenana tawaku apa? Ikala ini berhasil.
6: Ya.
2: Jadi letek kak lo Spanyol.
6: Jadi saya nggak bola Pak Umar. Apatah lagi ada Indonesia yang masuk apa aman itu? Ini kok ikala jagoan itu pengusiran. Apa sih pilihnya, maka ada uji sih mati ya?
2: Iya.
6: Inggris Italia pura kan tidak lolos di final. Seperti Spanyol sih.
2: Iya.
6: Dan saya lebih besar di Spanyol panjang. Di situ kan pemain, betul-betul pemain regenerasi Pak.
2: Iya.
6: Itulah semua yang kita lihat Pak, bahwa betapa pentingnya itu generasi-generasi muda itu diajari bagaimana dia bisa betul-betul profesional Pak Ganggong. Maka dia di bidang olahraga, apapun itu. Pak Yoko Telemoro, yang biasa jago, yang biasa pertama, yang biasa, ya biasa jago.
2: Iya kok, mesti terlalu miliga, dong.
6: Faktor usia itu agak gede, ini mulai Pak Yoko. Jadi pada mereka suatu kedudukan, apa kena? Anu-anu. Ini sih tahu, kepur. Ini apa kena? Makin ada dua, korona, makin ada cilai periode. Itali ya, itu namanya regenerasi Pak.
2: Inilah
6: regenerasi Spanyol ini kelihatan ya, luar biasa. Saya kira itu kita apa namanya, saya mikir terkait dengan bola Pak Jango. Pak, kalian lihat tuh ya tadi baru agak intervensi bola ya Pak Jango.
2: Apa itu semua?
6: Siapa? Baca hari bola Piala Dunia.
2: Iya. Iya kau lepe mangi, iya kau lepe mangi. Dega kan mau bicara golo.
6: Ya terlalu lepe. Minggu pe mangi lagi ya nih Pak Jango. Minggu pe mangi le dek nana. Ya kita nanti nana hebat, apa asal. Jadi tergantung itu ya. Mau apa hobi, mau fanatik, mau apa ya. Itulah orang yang namanya melihat hiburan ya.
2: Enggak tahu maka ada deulete-lete iya manu maaf support apa maju mupi?
6: Ah iya Pak Jango cuman nato itu nah lemu tuan dalam nah biasa kati gugur iya aku apa sih bapak 16 besar nah gugur ngarlete sih maka yang kali yang mana mau sih bodoh nih itu maka ada dari awal saya ini karena Jerman ngandalan nah gugur iya lar cikawan maka ada itu yang begitu Pak Jango.
2: Iya, angkat tua kor.
6: Berhasil andalan gugur letik.
2: Angkat tua agak letik gara-gara dia nak dukung Irsi dia Pak Pure nak kalah kat jagoan lah.
6: Iya. Saya kira yang pertama.
2: Iya.
6: Yang kedua.
2: Yang kedua.
6: Terkait dengan dia berita jari jago tepatnya. Kita apresiasi lah ya. Terima kasih klarifikasi Pak Jago yang disampaikan di radio masyarakat tadi melalui berita Jalan Jakarta ya.
2: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
6: Terkait masalah jalan Petaunga.
1: Petaunga ya, Petaunga.
2: Petaunga.
6: Ya, yang ini sing jalanan pantai reklamasi Cempa ya.
2: Iya.
6: Yeah. Mudah-mudahan bisa betul-betul terrealisasi ini Pak Jago supaya kemacetan jalan Memarsat ini bisa terbenahi ya di hari-hari tertentu Pak. Ini aja hari-hari tertentu Pak Jango. Mau nggak Pak? Biasa kalau hari-hari Minggu, Sabtu ya, orang-orang harus mudik pulang kampung apa lah ya. Itu ada kemacetan juga.
2: Iya. Apa lo kak cek yang Rasul apa?
6: Ya.
2: Apa lo kak cek yang Rasul lalu? Termasuk lalu anu kak nuna aja cok mesuk.
6: Iya, tangga lah Pak Nino. Weh, giaco. Dalam hal ini Haji Ibrahim Mutin, kalau dia lewat motor dengan kendaraan roda empat ya.
2: Iya.
6: Jadi, nantinya itu yang, apa namanya, buka, apa namanya kita ini, harapan untuk diperbaiki jalan ini. Karena ada di akses tembusnya Pak.
2: Iya.
6: Ada akses yang bisa tembus ke balik ke jalan Andi Omar.
2: Iya, cuman yang saya lihat itu Pak Umar, pas mau masuk di Pak Haji itu agak rusak di situ jalanan.
6: Iya, memang baru kalau yang sebelum super itu memang belum tersentuh pekerjaan itu.
2: Oh, masih timbunan.
6: Ada beberapa meter itu.
2: Iya.
6: Belum memang tersentuh dengan aspal apa ya, kan yang lain itu sudah aspal hot mix toh ya, tapi sudah berlubang-lubang Pak yang sepanjang jalan sampai juga mulai di belakang lokasinya Pak Haji Nasir itu sampai ke belakang Pertamina Depok itu berlubang-lubang semua Pak Jango. Jadi kita berterima kasih lah sudah ada klarifikasi, mudah-mudahan anggaran 2006 ini dari anggaran apa lagi Pak? Provinsi atau
2: JID?
6: Pusat juga?
2: Apa? IJD, Impres Jalan Daerah.
6: Wah, ini mudah-mudahan karena APBN kalau tidak salah itu di Pak Jango.
2: Iya, APBN.
6: Biasa, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi di 2006. Kira kalau ini terrealisasi, saya kira pari-pari kelihatan cantik lagi karena orang pasti banyak mau lewat pantai Pak Jango, lihat sepanjang jalan pantai sore yang itu sampai ke Lontang Pak Jango. Yang selanjutnya Pak Jango,
1: saya yang ketiga
6: berbicara koperasi juga, ini dia oleh perdebatan itu anggota atau bukan anggota yang belanja, tetapi saya mau koperasi di Rongke Gerindah.
2: Iya.
6: Kemudian kita sudah ada rapat lah ya supaya teknis-teknisnya itu diketahui. Pak Kokolien naiknya, iya naiknya, nak pertabakannya, teman-temannya, pada itu itu cari itu Pak Jango makanya, kalau jok kah, ini pernah supole pintu apa makanya, matu kok tapa mitik kaya di tipe ini.
2: Makan teruk polisi itu terakhirnya itu kan?
6: Wah, makan teruk polisi ujung-ujungnya Pak. Di makara bagi dua sih di makara yamik sih artinya hal-hal yang memang belum ini ya
2: yang belum jelas
6: belum jelas saya ya diperdebatkan sampai itu, tapi kalau saya harapan kita semua kelurahan ini bisa ada solusi ya.
2: Iya,
6: sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kadis tenaga kerja. Oh, mudah-mudahan alternatif demi alternatif bisa dipakai untuk semua kelurahan dapat terai banyak.
2: Yeah.
6: Maksudnya alternatif alternatif adalah ya mungkin standar 20x30 awalnya, kemudian barangkali ada perubahan ini bisa disewa
2: atau sewa dan sebagainya. Begitu yang disampaikan Pak Kadis.
6: Itu yang kita harapkan supaya tidak ada yang tertinggal 22 kelurahan ini.
2: Iya. Karena informasinya Pak Kadis, kalau pengurus itu sudah terbentuk di 22 kelurahan. Ini yang jadi masalah sekarang, kendalanya itu ada di Grey.
6: Ya, karena pengurus sudah terbentuk. Karena panitia Pak Jango terbentuk. Pak Herang aja saya di Mahkamah kayak koperasi bicara panitia Pak Jango. Sedingnya gagalnya Pak Kakak. Oh iya, panitia bahas sudah operasi ini bahas, anak panitia cerita.
2: Salah bahas sana.
6: 17 Agustus itu panitia waktu ini ya, nuku karma yang 17 itu operasi, terus merasa itu Pak Jango.
2: Iya.
6: Jadi, saya kira karena sudah terbantu pengurusnya ya, itu harapan kita ya, semoga ada solusi ya. Alternatif-alternatif itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis tenaga kerja, UMKM dan koperasi bisa terjawab dari pemerintah pusat sehingga tidak ada yang tertinggal.
2: Iya.
6: Kemudian juknisnya itu ya bisa terjawab oleh apa yang kita perdebatkan.
2: Oke.
6: Okay. Pak Yeri juga bicara koperasi, ya pasti koperasi yang dulu-dulu, kan Pak, koperasi yang dibentuk oleh kumpulan komunitas yang membentuk suatu kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar anggaran tangga, ya itu kinerja dasar dan ya bakar koperasi merah putih macam bakar. Kalau koperasi yang terbentuk seperti itu, ya yang boleh pinjam kalau ada simpan pinjamnya harus anggota.
2: Ya, kemudian kalau simpan pinjam mungkin, kalau simpan pinjam mungkin iya Pak Umar.
6: Ya.
2: Simpan pinjam mungkin iya. Tapi kalau cuma sekedar belanja tidak boleh bukan anggota. Ada saya dinatama logika aku.
6: Dan bisa saja juga anggota tidak bisa belanja tuh kalau diuraikan itu unit-unit yang jadi kan ada beberapa gerai itu ada beberapa unit yang di situ Pak yang.
2: Iya.
6: Jadi mungkin dikumpulkan itu satu unit itu barang-barang yang disubsidi.
2: Iya, nah, mungkin.
6: Tidak bisa. Ya,
2: saya sama pikiran saya
6: kalau
2: begitu.
6: Bukan anggota.
2: Iya.
6: Bukan saja anggota itu pun mungkin barangkali ada kategori desil itu aja bisa saja ada kategori desil di situ yang
2: iya, kalau kebutuhan kebutuhan prioritas.
6: Jadi mungkin ya hanya kita berbicara mungkin lah barangkali.
2: Iya, selama tidak ada orang jago yang menjelaskan.
6: Barang-barang yang subsidi itu dikumpulkan dalam satu unit, apakah misalnya minyak goreng,
2: gas
6: yang disubsidi. Nah, ada klasternya, ini barang-barang klaster barang subsidi ini, klaster non subsidi ya bisa umum di situ. Ya ini kemungkinan, karena ada namanya gula disubsidi, ya ada minyak disubsidi aja, ada juga non subsidi. Non subsidi itulah barangkali bisa umum, tapi itu kemungkinan.
2: Baik subsidinya tepat sasaran.
6: Jadi harapan kita ini jenisnya nanti ke depan bisa jelas, tapi yang kita mau ini supaya ada percepatan lah ini barang kita supaya. Apa yang digadang-gadangkan terkait dengan koperasi adalah penggerak ekonomi kerakyatan ini yang kita sangat tunggu itu Pak Yanggol. Walaupun memang ekonomi tetap tidak jalan, tetapi ya kita mau ada terobosan-terobosan program pusat ini dinikmati oleh semua ya di kalangan desa dan kalangan kelurahan ini Pak Yanggol. Sekali lagi saya katakan, ada pun unit-unitnya nanti kemudian sistem belanjanya itu anggota atau tidak ya. Nanti kita tunggulah jenisnya nantinya nih Pak Jago, karena saya lihat ini proses awalnya ini banyak-banyak yang sifatnya top-down Pak Jago.
2: Iya.
6: Nah, walaupun sifat pengurusnya itu sudah dibentuk mengatakan bottom-up ya.
2: Iya.
6: Nah, mungkin program-programnya lainnya ini ya bisa digombai lah. Dan, musyawarah keanggotaan nantinya ini Pak Jango dengan manajer yang sudah dibentuk.
2: Manajer
6: yang dibentuk itu Pak dari top down itu karena memang sudah dinaiki Pak Jango.
2: Oke.
6: Apa yang kata itu Pak? Karena barang kerja manajer relasi militer ya mungkin pemahamannya Pak masuk di barat itu nasa di pemilu militer padahal di barat itu Pak Jango kan Pak. Bisa narasumber atau guru-gurunya itu guru-guru ekonomi yang dimasukkan dalam para itu untuk memberikan edukasi ya atau pelatihan kepada calon-calon manajer itu mungkin ada beberapa pemateri dari luar barat atau dari luar militer lah yang masuk di barat itu.
1: Putus padang gak?
2: Betul. Ay, mati.
1: Oh, lobe ih. Lobe HP napa janggo Pak Umar?
2: Letuh,
1: masih ada kesempatan. Ah, letuh kok tuh?
2: Iya. 10 menit juga.
1: Mohon maaf Pak Umar.
2: Mungkin Insya Mesra yang mau bergabung untuk lebih aman di WA saja.
1: Iya, masih ada kesempatan 4 menit ini.
2: Iya.
1: Silakan atau Pak Umar mau gabung silakan.
2: Kualitas suara lebih bagus mungkin di WA.
1: Tadi Pak Umar masih ada yang mau dilanjutkan, silakan lanjutkan kembali. Lanjutkan lagi di WA Pak Umar. Iya, halo.
2: Iya, 3 menit Pak.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Saya lanjut. Ya, jadi begini terkait masalah KMP lagi.
2: Iya.
7: cuma sekedar menambahkan ya. Artinya itu kan kita awal-awalnya itu sebelum terbentuknya KMP kan ada sosialisasi.
2: Iya.
7: Di setiap kelurahan, bukan hanya di Parepare tapi seluruh Indonesia. Yang leading sektornya adalah Dinas Tenaga Kerja.
2: Iya.
7: Dan yang membawakan waktu itu Pak Kabid Saharuddin, mantan iya, Camat Bacukiki.
2: Pak Haji.
7: Di situ dijelaskan bahwa yang berhak terlibat masyarakat di koperasi itu, baik itu simpan pinjam maupun belanja, yang terdaftar, yang tergabung sebagai anggota KMP.
2: Iya.
7: Dan itu saya sudah sampaikan kepada Pak Kadis tadi. Jadi mohon maaf ya kepada saudaraku di Legend, bahwa kalau sekarang ada perubahan bahwa siapapun boleh belanja, nah itu sah-sah saja. Tapi awalnya itu disampaikan kepada kami. Apa pernah saya bertanya kenapa seperti itu? Maka kan di kelurahannya juga ada sih. Kenapa mesti belanja lintas kelurahan? Di Pinrang ada juga. Jadi kalau kau mau ke daerah belanja memang kau melo kau mak belanja kau gerai. Karena ada di kelurahan.
2: Di itu jamang-jamang itu, Pak.
7: Begitu.
2: Kemarin aku dia pernah capu we nah.
7: Ya.
2: Kemarin aku dia pernah capu we rindungi.
7: Ah, kalaupun dia tidak sempat belanja di gerainya sebelum dia berangkat, itulah kios-kios di rumah penduduk supaya laku toi. Aku ni rumah belanja.
2: Iya.
7: Kan megamu kasih warung-warung yang lain. Nah, kan saya bilang, "Boy, mati tuan we ko, ke mana rumah belanja tu?" Biar Pak boleh kasih ku mulai. Nah, jadi kalau nanti mudah-mudahan Pak Kadis bisa gabung besok menjelaskan bahwa seperti ini memang awalnya begitu disampaikan.
2: Iya.
7: Jadi kita tidak sembarangan menyampaikan, Pak, bukan bilang rekan-rekan kami, karena kita sudah mengikuti semua RTRW diundang, Pak. Makanya saya sampaikan sama Bang One itu memang anggota yang berhak berbelanja. Kedaki, Pak. Karena biasa dia jelasnya, Pak, kamu tuh KMP kur daerah masing-masing.
2: Iya.
7: Nah, mudah-mudahan nanti Pak Kadis bisa anu besok karena dia nagawat tuh.
2: Iya, oke.
7: Pak Punan nang bisa ki masuk bilang nanti dilihat malam karena ada masih ada ini kesibukan.
1: Iya.
7: Ya, saya kira itu saja tambahan. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insya Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama Mbak Bira ya di Blik Siar 102,8 Mesra FM. Warnai suasana Anda pagi hari ini di ajang lagu-lagu dangdut. Berharap semuanya tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra, informasi.

syukrulillah pada lo ni me panesai nania kala herengi tanra syukur kata lo risesi arajana pengallah taala nasabari famase marajana nrengi afangin ringan nalo pada rikemana di tengah na jama-jamata urusata kesibukata jama-jamata engkaki si mata ruasiwi bolana pengallahu ta'ala nasabat dua telui fakasifnya memuari'i pengallahu ta'ala natarima lempui sininna fakasifyata sahabat nasabari narilulungi urak karajana famasiwi asalamakangi rilino asalewangi mati riasurimundina. Amin ya rabbal alamin. Makoto farofemang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada loni me semata pamegewi salawata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Syafi'allah. Alhamdulillah bacata angkani ritujunna babu fadlil ghaniyyi syakiri. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Jadi desa nacangi agama tak mancaji tau sogi, tetapi yang diinginkan adalah orang kaya yang bersyukur, yang kekayaannya bukan hanya dinikmati oleh diri dan keluarganya, tetapi juga bermanfaat buat orang lain dan umat. Mudah-mudahan engkau

Siapa bilang aku lupa kamu? Matamu, senyummu, dan bibirmu. Pokoknya jauh di mata, dekat di hati, ya enggak ya?

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
1: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Kendala syarat luas lahan aset daerah, pembangunan koperasi Merah Putih di Parepare dievaluasi.
3: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
4: Iya.
3: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan, jadi itu kendalanya. Kendalanya. Ya, jadi saya kira untuk Pak Alan sudah.
2: Kerap macet pasca libur sekolah, jalan Petak Unga Parepare diusulkan masuk impres jalan daerah 2026.
5: Arus jalanan sore yang ini dari luar daerah Pak Jango, mulai siang sore malam itu sering macet Pak Jango. Bukan persoalan adanya SPBU, ada pengantrian, tapi memang padat kendaraan dan jalanan tidak sesuai dengan volume perkembangan kendaraan yang lewat.
4: Iya.
5: Ada apa namanya jalur yang alternatif yang kita harapkan sebenarnya bisa mengurai kemacetan ini, tetapi
2: menelisik Jalan Kesunyiang, Hakim Independensi Peradilan dan Jaminan Pos Bakum gratis bagi masyarakat.
6: Baiklah, konsepnya gini, Pos Bakum itu yang ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini memang dia itu dikasih tempat di pengadilan, tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama, bukan berarti dia konflik kepentingan, malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan. Dia misalkan bantuan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang

0: yang aset dan menemukan fakta bahwa banyak lahan pemerintah di kelurahan yang ukurannya kekecilan.
1: Pemerintah kita tanya kemarin bagaimana kalau kita carikan lahan. Jadi jawaban pemerintah melalui Kabid Aset bahwa tidak ada lagi lahan oleh pemerintah yang luasannya seperti begitu.
2: Iya.
1: Ya, kecuali seperti lapangan kita yang luasannya yang ada, yang besar. Kalau yang kecil-kecil luasan untuk syarat untuk berdirinya KMP di setiap kelurahan, itu tidak mencukupi luas lahan, jadi itu kendalanya.
0: Haji Kamaludin menambahkan sejauh ini baru 3 KMP di Parepare yang berhasil berdiri karena lolos syarat lahan. Mencuat pula saran dari warga agar pemerintah bisa menggandeng TNI untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur militer sebagai solusi alternatif. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi Kota Parepare Laude Arwah Rahman menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama yayasan terus melakukan evaluasi agar program yang telah diresmikan oleh Presiden ini bisa segera beroperasi.
3: Tapi pemerintah daerah mendukung, Pak Wali mendukung ini. Tentu itu kita tunggu skema tadi, yaitu skema soal bahwa besaran lahan bisa dikurangi. Kan tidak bisa. Tidak bisa juga kalau kita lahannya tidak cukup kita mau paksakan, karena memang ada aturannya, ada regulasinya bahwa harus besarannya begini. Skema kedua itu lagi ditunggu. Terus kalau skema kedua juga tidak bisa, ditunggu lagi aturan lagi, kan harus pakai aturan ini. Oh, dimungkinkan sewa, ya silakan. Kan begitu. Intinya ya, semua pihak komitmen, pemerintah kota komitmen, Pak Wali komitmen untuk mendukung ini, begitu.
0: Laude juga membantah isu di media yang menyebut koperasi di Parepare tidur karena saat ini seluruhnya masih dalam proses tahapan kerja. Insan mesra pasca libur tahun ajaran baru, arus lalu lintas di jalur utara kota Parepare kini kian padat. Kemacetan panjang di jalan Andi-Andi Mama Arsad Soreang kini menjadi sorotan tajam karena volume kendaraan dari luar daerah seperti Pinrang, Enrekan, dan Toraja terus meningkat dari siang hingga malam. Menyikapi hal ini, warga Soreang Umar mengatakan bahwa kemacetan ini murni karena jalanan yang sudah tidak sesuai dengan volume kendaraan sehingga keberadaan jalur alternatif menjadi kebutuhan mendesak.
4: Pasca libur tahun ajaran baru, Pak Janggo, ya.
2: Yeah.
4: Nah, saya lihat ini arus jalanan Soreang ini dari luar daerah, Pak Janggo, mulai siang sore malam itu sering macet, Pak Janggo. Bukan persoalan adanya SPBU, ada pengantrian, tapi memang padat kendaraan dan jalanan tidak sesuai dengan volume perkembangan kendaraan yang lewat.
2: Iya.
4: Yeah. Ada jalur yang alternatif yang kita harapkan sebenarnya bisa mengurai kemacetan ini, tetapi saya kira sudah sering disuarakan oleh teman dan termasuk saya, ini jalan reklamasi Cempoe ya, Pak Janggo, Tolakesi itu.
2: Petaunga.
4: Ya, ini kan belum dikerja. Harapan kita ini bisa sebenarnya menjadi jalan alternatif pengurus kemacetan, Pak. Jadi orang yang paham jalur masuk kota, Pak, ya banyak yang melintas lewat jalur pinggir laut itu atau jalur reklamasi itu, reklamasi Cempoe, Pak Janggo.
0: Harapan warga Soreang sepertinya akan segera terrealisasi. Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kota Parepare Andi Talhayanti membawa kabar angin segar terkait kelanjutan proyek jalan alternatif Peta Unga yang akan didanai oleh anggaran pusat lewat Impres.
5: Alhamdulillah, jalan Peta Unga telah diusulkan dalam program penanganan jalan daerah melalui instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025, yaitu Impres Jalan Daerah tahun anggaran 2026.
0: Dengan adanya dukungan anggaran pusat lewat Impres Jalan Daerah 2026, beban arus lalu lintas di Soreang diharapkan segera terurai. Insan mesra, keberadaan pos bantuan hukum atau pos bakum di lingkungan pengadilan seringkali memicu kekhawatiran terkait adanya benturan kepentingan dalam membela masyarakat kecil. Menjawab hal tersebut, Hakim Pratama Arfian Setiantoro SHMH menegaskan bahwa pos bakum adalah mitra eksternal profesional yang dijamin independen dan layanan 100% gratis.
6: Baik, Pak. Konsepnya gini, pos bakum itu pihak ketiga yang bekerja sama dengan pengadilan setempat yang terkait di sini. Dia dari di sini. Ini memang dia itu dikasih tempat di pengadilan, tapi dia itu pihak ketiga, pihak luar yang bekerja sama, bukan berarti dia konflik kepentingan, malah dia itu membela dari terdakwa atau dari pihaknya yang memberikan. Dia misalkan bantuan, Pak, mohon maaf Pak, saya nggak punya uang di sini, bisa nggak?

0: bisa menunjuk, kita itu menunjuk untuk pos Gakum itu membantu. Jadi untuk perwakilan negara itu sendiri situ, negara hadir di sini. Gratis. Kalau nggak gratis, laporkan, Pak.
1: Selain menjamin transparan pos Gakum, Alfian juga memaparkan hakikat independensi seorang hakim berbeda dengan instansi lain yang memiliki kemandirian mutlak dan tidak dapat diintervensi oleh pimpinan. Bahkan seorang hakim diperbolehkan berbeda pendapat secara resmi dalam majelis atau disebut dissenting opinion dengan segala konflik batin dan kontemplasi kepada Tuhan. Hakim disebut harus menyelusuri jalan kesunyian.
0: Ini yang bedain hakim dengan penegakan hukum yang lain. Tentara itu ada sifatnya jiwanya korsa ya Pak ya. Nah, terus polisi itu harus ada sama komandannya, komando, kejaksaan juga. Ini yang bedain. Hakim itu sifatnya mandiri. Jadi dia tidak terikat dengan pimpinannya. Jadi kemandiriannya itu yang bedain. Jadi dia tidak bisa diintervensi. Saya berbeda pendapat, misalkan nih, sama majelisnya, saya hakim misalkan 3 nih. Saya nggak berpendapat berbeda dengan ketua majelis saya. Beda saya, bisa. Banyak itu namanya dissenting opinion namanya. Nah itu, boleh. Nah untuk mendapatkan kita, lah ini yang susah nih. Kalau untuk berkontemplasi seperti itu kaitannya ini udah berfilsafat, Pak. Nah, kalau berfilsafat itu mencari ke akar-akarnya ini berkontemplasi lah itu. Berserah diri, Pak. Bermuhasabah. Kadang saya...
1: Dialog hukum tersebut berlangsung hangat dan diakhiri seiring maksudnya waktu sholat isya.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui PNP Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: rasa-rasa. Jangan khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan Ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.

0: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
1: Halo panelers, mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: pan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana, namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
1: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato.

0: Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari kita menghadiahkan pahala dan keberkahan Al-Fatihah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para ulama. Kemudian kita juga kirimkan Al-Fatihah kepada seluruh keluarga kita dan sahabat-sahabat kita, terkhusus kepada semua yang telah mengajar kita, guru-guru kita, dan kepada seluruh yang membangun masjid dan mengurus masjid ini, berwakaf dan berimpak di masjid ini, Masjid Raya Kota Parepare. Lebih khusus lagi kepada kedua orang tua kita dan kepada keluarga anak dan istri kita. Ila hazinni wa la kulli natin sholiha al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin, di malam Ahad kemarin kita telah membaca bahwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tantangannya. Ya, jadi kita sudah mendapat penjelasan dari Imamul Ghazali Hujjatul Islam bahwa beribadah dengan serius atau betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak tantangannya. Kita telah diberikan gambaran bahwa seperti jalanan yang mendaki terjal, sempit dan banyak halangannya. Itulah sebabnya banyak orang beribadah awalnya serius. Dia meniatkan dirinya untuk mengaji setiap hari satu juz. Tetapi dalam perjalanannya itu satu hari, dua hari lancar, tiga hari mulai menurun, empat hari tidak cukup lagi satu juz, hari kelima apa mulai minal lupai, dan seterusnya. Itu bukti bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tantangannya sangat luar biasa sekali. Dan tantangan yang pertama yang harus kita lalui adalah ilmu, belajar. Banyak orang berusaha untuk bagaimana sholat yang baik, tetapi tidak mau belajar. Akibatnya ya mungkin syarah sahnya tidak sempurna, rukunnya ada yang ditinggalkan, ya, dan sebagainya. Contoh kecil, ya, dalam sholat itu di situ kan ada niat, dan niat itu adalah rukun. Nah, banyak orang beranggapan bahwa niat itu usolli. Coba bapak, usolli farda sholatil maghribi salasa rakaatin ma'muman mustaqbilal kiblati ma'muman ada lillahi ta'ala. Yaro nasin niat. Ya, padahal itu lapas niat. Coba, niat itu ada ilmunya. Apa ilmunya? Lihat di dalam hati. Di dalam hati. Nah, menurut penjelasan Imam Syafi'i, niat sholat itu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. berniat melaksanakan sesuatu bersamaan dengan perbuatan itu. Coba. Karena itu niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, kunibuan ni takabbere Allahu Akbar, maka niat yang ada di dalam hati itu antara alif dan ra. Begitu sesungguhnya. Jadi, dan tidak diucapkan, ada di dalam hati. Nah, tekam mi hati. Coba. Napa sedih persoalan ini? Napa sedih persoalan? Karena itu tantangan yang utama bagi kita yang mau beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah maukah kita belajar? Jangan sampai kita tahu dan berkomitmen mau sholat tetapi tidak mau belajar sholat, mau puasa tetapi tidak mau belajar puasa, naik haji tetapi tidak mau belajar haji, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi hadirin berbahagia, sekali lagi itu tantangannya. Kemarin saya sudah sampaikan, ya, banyak di antara kita untuk menyekolahkan anaknya itu sampai berinvestasi ratusan juta dalam rangka untuk supaya anaknya itu mendapatkan pendidikan umum. Tetapi sangat disayangkan banyak di antara orang tua dalam rangka untuk mengajar anaknya sholat yang baik, mengaji, ya, matan reperhitungan. Gangkan lah yoro guru-guru pengaji kasih, ya, guru-guru pengaji siaga minigaji ini seikhlasnya masuk di sekolah SD anak-anaknya nawajah tak 500 tak 500 sebuah nawajahkan ini sekolah SD, ya. Lo mengaji seikhlasnya, coba. Padahal masa depan anak-anak kita itu sangat penting sekali, ibadahnya itu bagus. Nah, karena itu hadirin berbahagia, ya, ini penting sekali bagi kita, utamanya orang tua, ya, terkait dengan membekali anak-anak kita itu dengan ilmu-ilmu agama. Jadi tantangan yang pertama adalah belajar. Oleh sebab itu mari kita belajar, Pak. Toh, mak guru kipaimeng. Ya, buka sipaimeng irubowe. Atau, ya, kalau tidak mau repot, biasa saja di Androidnya bapak-bapak. Belajar kembali itu. Belajar kembali. Nah, mengapa penting ini belajar? Imam Al-Ghazali kemarin telah menjelaskan, jangan sampai kita beribadah menyembah Tuhan tetapi tidak tahu Tuhan yang mana yang kita sembah. Tuhan yang mana yang kita sembah, ya. Nama-nama Tuhan itu yang mana? Ya, Asma'ullah, sifat-sifatnya, sifat mustahil, sifat wajib, sifat jais. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini nanti akan dijelaskan kemudian. Nah, kemudian apalagi mengapa kita penting untuk belajar itu? Tsumma yajibu an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dzalika ma yalzumuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Nah, itu bagi kita wajib untuk belajar. Apa tujuannya? Supaya kita tahu mana yang diwajibkan di dalam agama kita untuk dilaksanakan dan mana yang wajib kita tinggalkan karena larangan-larangan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mengapa kita perlu belajar tentang ilmu tentang agama ini? Supaya kita tahu mana yang diperintahkan oleh Allah yang harus kita laksanakan dan mana yang dilarang yang harus kita tinggalkan. Karena itu perlu belajar. Wa illa fakaifa taqumu bita'atin la ta'rifu ma hiya wa kaifa hiya. Bagaimana mungkin kamu melaksanakan ketaatan sementara kamu tahu, kamu tidak tahu bagaimana caranya taat itu, bagaimana caranya beribadah itu, bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya berbisnis yang baik. Nah, oleh sebab itu Umar ya radhiyallahu anhu, ini dalam hal bisnis, ibadah, bisnis itu adalah ibadah bapak-bapak. Jadi jangan hanya dibatasi soal dengan ibadah-ibadah mahdhah saja. Mengurus anak-anak ibadah, mengajar ibadah, berbisnis ibadah, ya, bercerita dengan baik ibadah. Apalagi semua yang kita lakukan sehari-hari itu adalah ibadah. Yang penting niatnya diperbaiki. Jadi kita ini sangat beruntung sekali bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena namu turak-turak kimakku, ibadah mana? Coba yang nyama apa? Toh turak-turak maki, minum kopi, ya mana sanggar pola ibadah? Mengapa? Karena niat yang baik, tergantung niatnya. Jadi kita ini sangat berbahagia sekali karena hampir seluruh aktivitas kita itu ibadah. Nah termasuk tadi itu bisnis. Bisnis. Mengapa harus hati-hati dengan bisnis itu? Ya, Umar pernah berkata, jangan mendekati pasar kalau kamu tidak tahu ilmunya tentang bisnis. Yo. Mengapa? Jangan sampai kamu berbisnis takaranmu tidak benar. Jangan sampai kamu berbisnis barang yang bagus kau campur dengan barang bonyok. Ya. Jangan sampai anu tidak layak lagi dijual, kamu jual. Nah itulah sebabnya Umar radhiyallahu anhu itu melarang, Pak, kalau kamu tidak tahu tentang fikih jual beli, jangan dekat-dekat dengan pasar. Jangan sampai kamu melakukan tindakan kezaliman terhadap pembelimu dan kamu melakukan dosa dari bisnis yang kamu lakukan karena ketidaktahuanmu tentang fikih jual beli itu. Nah itu, jadi itu juga ibadah. Jadi ini penting lagi ya. Yang pertama yang apa ahad kemarin itu dijelaskan mengapa kita penting belajar, karena harus kita tahu siapa yang kita sembah. Yang kedua, kita harus belajar supaya kita tahu mana yang perintah yang harus dilaksanakan dan mana yang larangan yang harus ditinggalkan. Nah, itu yang kedua. Mengapa? Jangan sampai ya kita mengira sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tata caranya salah. Agir. Ya. Si poso ini reke mas sumpah aja, tetapi ternyata dia suku ya Eropa disengat tentang sempahnya. Itu yang dikatakan di sini ya. Pakai patakumu bita'atin ya la ta'rifu ma hiya wa kaifa hiya. Bagaimana mungkin engkau tak ya yakin dengan ketaatanmu itu sementara kamu sendiri tidak tahu bagaimana itu tata caranya itu. Ya, sholat dan sebagainya. Wa kaifa yajibu an tuf'ala, dan bagaimana setiap kewajiban itu dilaksanakan. Am kaifa tajtanibu ma'asiya la ta'lamu annaha ma'asin, dan bagaimana kamu tahu bahwa sesuatu yang dilarang itu ya itu mengandung dosa, ya, mengandung dosa sementara kamu tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Nah coba ya.
1: dosa na nipu gau, na dek nisemak, kada dosa paling nipu gau. Apa sebabnya? Dia nak kena mak guru. Jadi memang penting ini belajar ini, penting sekali. Nah, ini dijelaskan lagi, hatta la tuqi'a nafsaka biha. Wal ibadatu syariatu. Nah, contoh ya, Imam Al-Ghazali memberikan contoh di sini seperti ibadah syariah, seperti at-thaharah. Bagaimana thaharah itu? Saya banyak mahasiswa Ustaz Nurdin. Oh, banyak mahasiswa. Saya tanya, bagaimana caramu nak mandi junub? Coba. Naseng disiram, Pak. Disiram sampai basah semua. Makanya ya mirunuseng, ya mirun, Pak. Padahal mandi junub itu ada apa? Ada rukunnya. Niat. Coba. Padahal mahasiswa ini mandi junub saja dia nising. Ya. Cemi bawa mi, Pak. Coba ya. Ya, apalagi perempuan, sebab dia mandi mengangkat hadas besarnya itu ada tiga, junub, haid, dan nipas. Cemi makin nasi, padahal ada syarat airnya. Air itu harus ma'um mutahhar, air yang bersih dan membersihkan. Nah itu. Wassolati wassomi, sholat dan puasa dan sebagainya. Yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha. Ya. Jadi sholat, puasa, zakat, haji wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Apa yang wajib kita ketahui? Hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya. Hatta tuqimaha, sampai kita sempurna melaksanakan perintah itu, sholat itu. Jangan sampai masem pajak ki, ma puasa ki, masakka ki, haji ki, tanpa belajar. Magini naku haji purada. Saya akan haji purada maka Ustaz Nurdin. Ya, 350 juta. Ya, bahkan ada yang beli 500 juta. Gare. Ya, Allahu a'lam. Tetapi dia ini sengaja. Lo Mekah. Toh, dah tahu mana kawasan Arafah. Denesi kawasan Arafah, Pak. Ya. Denesi kawasan Arafah. Ya. Kemudian ya. Dena tuntas rukunnya dan sebagainya. Padahal al-hajju Arafah. Ya. Bahwa haji itu harus berada wukuf di padang Arafah. Nah, parubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmanan, dan ada kalanya ya, orang itu telah melaksanakan bertahun-tahun dalam waktu yang lama satu perintah itu. Ada kalanya ya, mimma yubsidu alaika taharataka wa salawatika ya, au tukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini alawika alawifaqis sunnah. Padahal ya, apa yang dilaksanakannya itu taharanya rusak ya, salatnya rusak. Apa sebabnya rusak? Batal tukhrijuhuma an kaunihima waqini, dia tidak mengikuti sunnah. Yo, 20 tahun, 30 tahun dan sebagainya, tetapi ternyata beribadah kacau-cui. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Mengapa penting kita belajar ini ya. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Wa anta la tashuru bizalika, sementara kamu tidak merasakan, tidak menyadari bahwa apa yang kamu laksanakan itu sesungguhnya belum sempurna. Ya, nabuga umpama terus-terus. Ya, tahun-tahun dia lakukan tetapi dia tidak menyadari bahwa itu bermasalah ya. Warubbama ya'taridu laka muskilun. wala tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allam tahu. Dan ada kalanya ada orang yang bertanya, ya, kadang-kala ada orang bertanya tentang ibadah kita dan ya kita tidak tahu mau bertanya kemana atau menjawabnya bagaimana. Mengapa kita tidak tahu apa jawabannya? Karena kita sendiri ya belum mengetahuinya secara pasti. Summa madaru hadza syani aidan 'alal ibadati al-batinati. Nah, tetapi ada hal lain yang penting untuk kita ketahui terkait dengan ibadah kita adalah ibadah batin. Nah, ini dijelaskan oleh Zadi. Jadi bukan hanya ibadah syariah yang harus kita pelajari, tetapi ada ibadah batin yang penting juga kita pelajari. Allati hiya masahi al-qalbi, yang menjadi ibadahnya hati kita. Nah, coba Bapak, ya, ya nanti akan dijelaskan yang mana saja itu ibadah batin. Ya, yang mana saja itu ibadah batin seperti zikir, ya. Seperti zikir. Bagaimana caranya berzikir itu? Ya, kalau sholat itu aqimish sholata li dzikri, ya, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di dalam sholat itu ada satu yang harus dilakukan oleh hati kita, itu adalah berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya membawakan pengajian itu di Masjid Al Irsyad. Saya baca di situ syarhul lihkam. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa ibadah itu ada tiga. Ada ibadah syariah, ada ibadah tarekah, ada ibadah hakikah. Itu juga yang disebut dengan ibadah Islam. Jadi kalau ibadah syariah itu ibadah Islam, itu juga ibadah iman, itu juga disebut dengan ibadah ihsan. Tiga-tiganya ini harus dipelajari dan dilakukan dalam waktu bersamaan ketika sholat. Coba sesuruh ibadah syariah itu. Contoh bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sholatnya bapak-bapak sudah sesuai dengan ketentuan syariah, ya, sudah wudunya bagus, ya, sudah bersih dari najis dan hadas, rukun-rukunnya sempurna, bacaannya bagus, ya, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu sudah masuk ibadah syariah. Ya. Nah, bagaimana ibadah sholat secara batin itu mengingat kepada Allah? Salah satunya, ya, senantiasa mengingat kepada Allah, sekalipun itu berat. Ya, kita semua mengaku, ya, mengakui bahwa ya laku masem pajang itu di kalau lo perengerengi. Kita akui semua itu, tetapi harus dilatih, dan itu adalah ibadah hati. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, ya. Masai al-qalbi itu adalah usaha batin atau ibadah batin. Nah, jadi kalau sudah sesuai dengan syariah, sudah masuk ibadah syariah. Kalau dia sholat kemudian dia berusaha mengingat Allah, berarti masuk ibadah tarekat. Nah, kemudian kalau dia sholat kemudian dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan dirinya sholat, berarti dia masuk ibadah hakikat bersama angin, Pak. Ya. Jadi hakikat itu atau ibadah ya ihsan itu, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kamu melihatnya. Tetapi kalau kamu tidak sanggup melihatnya, yakini saja bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu salat. Jadi kalau kita salat, lengkapi syariatnya, rukun-rukun dan syarat sahnya sudah bagus, kemudian berusaha mengingat Allah terus-menerus, ya, berarti dua nih. Dan kita meyakini bahwa naita ke pengala taala sempajen teluni, maka jadi Pak. Tapi ini kan perlu dipelajari. Ya, perlu dipelajari. Pak biasa ini. Ya. sesuli nak kembali ke masa pajan pakan jagi oleh roh paringerangi. Jadi semua bacaan-bacaan di dalam sholat itu sesungguhnya menjadi perantara bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Aja tak baca bawang, toh coba mi Allahu Akbar. Pengalat Taala sih, toh dibaca si matu. Kita Allahu Akbar kabira. Pengalat Taala mana tu? Alhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatarus samawati wal arda hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua bacaan itu mengantar kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ah, berarti kita kemarin ngeraki ibadah sholat tarekat. Ya. Kalau kita sudah meyakini di saat sholat itu diyakini bahwa kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, ya, maka itu adalah sholat secara hakikat. Lagi lagi, sorry. Ya, itu makanya itu daripada lari kosong sampai jangi. Ini perlu, inilah ilmu, ya. Ini disebut dengan ilmu, ya. Masa dia ke peningkatan 50 di tahun umur kita, selesai di pensiun nih. Pensiun ini selesai. Nah, harus ada peningkatan, harus ada peningkatan terus, ya. Ya dilatihlah. Memang ya, perlu latihan. Petinju lagi perlu latihan, apalagi ya untuk hal yang seperti ini, oh, perlu latihan. Bapak dan ibu-ibu, ya jadi ini apa namanya, Imam Al-Ghazali ini apa menjelaskan bahwa ada ibadah yang apa berhubungan dengan seluruh anggota tubuh kita. Tetapi ada juga ibadah yang terkait dengan hati kita. Nanti di apa di pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan dijelaskan, ya, yang mana semua itu yang dimaksud dengan masai al qalbi. Nah, beliau mencontohkan salah satunya di sini. Yajibu an ta'lama ha min at-tawakkuli wat-tafwili war-ridha was-sabri wat-taubati wal-ikhlasi. Ya, wajib bagi kita itu untuk mempelajari tawakal itu bagaimana. Engkau tahu ilmu na tawakalnya. Ya. Ada juga ilmunya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga ilmunya ridha. Ada juga ilmunya sabar. Ada juga ilmunya taubat. Ada juga ilmunya ikhlas. Ini semua terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Itu juga ada di Syahrul Hikam. Nanti mungkin kita akan baca. Ya. Contoh Pak Ustaz Nurling ini ya terkait dengan ikhlas. Ya, ini sering dijelaskan oleh orang apa itu ikhlas. Nah, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ikhlas itu apa? Ifradul qalbi li ibadatir rabbi. Ya. Mappasi mata atie. Ya. Mappasi mata atie dalam ibadah kita itu semata-mata kepada Allah. Digaga lain. Mappasi wa atau agaro. Digaga kata lain di dalam setiap ibadah kita itu kecuali Allah. Nah, itu ikhlas itu. Ya, ikut kita harus senudinya loh. Ya, ada orang sholat supaya sehat, ikhlas atau tidak itu? Ya, ikhlas atau tidak? Belum. Nah, angka penjelasan, ada penjelasannya. Ya, dijelaskan juga di dalam Syarul Hikam itu. Yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah ikhrajul khalqi minal qalbi li ibadatillah. mengeluarkan makhluk, mengeluarkan semua makhluk di dalam hati kita itu pada saat kita beribadah. Ini paling nyaman ini roh. Ya, tetapi ini yang saya masukkan, ini yang dimasukkan oleh Imam Ghazali, bahwa beribadah itu ada ilmunya. Karena itu harus dipelajari. Apa itu ikhlas? Nah, ternyata ikhlas itu mengeluarkan seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk di dalam hati kita ketika beribadah. Nah, Ibnu Ajibah di dalam mensyarah kitab ini itu membagi tiga ikhlas itu. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khasul khawas. Di Imam Ghazali juga dijelaskan itu di Ihya Ulumuddin. Apa yang dimaksud dengan ikhlas awam? Ketika ada orang beribadah dan masih ada niat-niatnya untuk makhluk, ya, masih ada niat-niatnya untuk dunia dan akhirat, itu adalah ikhlas awam. Ya. Pokoknya mau puasa ki supaya sehat, berarti ikhlas awam. Apalagi sedekah supaya lancar rezeki, ikhlas moto. Tetapi ikhlas paling rendah, tingkat satu. Ya, jangan sampai di sini kita terus ini sesroding. Jangan sampai kau cuma teru-teru ya. No? Ya. Atau yang kedua, beribadah karena mau dapat istana di surga dan mau dapat bidadari. Ya, di Ibnu Ajibah itu kusurun wahurun, ya, mengharapkan istana dan bidadari, itu termasuk ikhlas awam level pertama. Nah, mau apa ini? Mau apa ini? Lino Union Royce Nurdini. Lingkai Ronwe Linoi. Tetapi ini yang disebut dengan ilmu. Jangan sampai semua ibadah kita itu akumu protak gala-gala. Toh, akumu protak gala-gala. Setiap kita beribadah, ya sirup. Toh, ah, ke surga matu. Toh, angka bidadari. Lepas dari siksaan kubur apa dan sebagainya. Nah, padahal itu masuk ikhlas awam. Nah, apa ikhlas khawas? Ikhlas khawas itu ketika niatnya beribadah itu hanya untuk akhiratnya. Lenyak ni linoi. Ya. Akhirat mani? Ah, akhirat mani. Pasti mata bawa untuk akhirat. Mau masuk surga, mau mendapatkan fasilitas, kenyamanan apa dan sebagainya. Ya. Dan ikhlas khawasul khawas, tidak ada lagi niatnya untuk dunia, tidak ada lagi niatnya untuk akhirat, semata-mata mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sik di bawah Pak Nuding Ustaz. Ya robbana katana li ru'yatillah, untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mau bukti ya bahwa ibadah ini betapa pentingnya ini ikhlas. Coba aku masuk pajang ke Ustaz Nurdin. Agak pacepurna niatta usallita. Coba nih agak. Lillahi taala. Engka kako anu koro, engka lino koro. Engka akhira. Ya agak. Nah, ini nih asing ikhlas hasul hawas ya. Mau puasa ki. Oh, agak pacepurna. Lillahi ta'ala. Ustaz ini gak sih Pak Imam Asim nako melo imas sempaja angka tuna baca ilahi, ya ilahi, ilahi rabbi anta maksudi waridoka matlubi. Coba ini mi puang akata dia gagal lain pak, dia gagal lino, dia gagal
0: Nah, ini niasa yang ikhlas, yang betul-betul lillahi ta'ala. Nah, inilah ilmunya ikhlas. Jangan sampai jangan sampai ya tatamba umurui materu toh tuliko makir tak galagaler masidik kaki supaya sehat-sehat masidik kaki supaya lampi umurui masidik kaki supaya molo-molo menjama-jamangi agapi kawan itu harus meningkat terus menerus ya sampai yang terakhir itu dicapai. Nah, ini ilmu. Inilah ilmu. Tarap ini waktu nak apa? Ilmu ini. Ya, bapak-bapak. Itulah perlunya belajar. Mau kata memang? Ya, makanya malomu-lomoy. Malomu-lomoy ni cerita. Tapi paratnya mau kata ini. Wagari zalika mimma sayati dzikruhu insyaallah taala. Penjelasan tentang ini nanti insyaallah akan dibahas di bagian kitab ini. Wajibu antala manahiha allati hiya adadu hadhihi al-umuri kasukhti wal amali war riya'i wal kibri litajtani bazalika. Nah itu juga harus kita mengetahui ya, apa-apa yang dilarang. Ya, apa-apa yang dilarang itu ya seperti apa? Seperti asukhti, benci, ya atau marah. Walamali, malampe angan-angan. Waria, ini harus dipelajari semua ini. Ya, yang mana itu ria? Yang mana itu amal? Ya, yang mana itu kibar, sombong? Yang mana itu ujub dan sebagainya? Angka mana ngilmuna? Ya, contoh, contoh bapak-bapak dan ibu-ibu, amal. Malampi angan-angan, apa namanya, beda itu niat dengan amal. Umpamanya, nakusugika miloka bangun masiji, itu namanya amal, amal, angan-angan. Sugipin apa miloka bangun masiji, ya, bukan cita-cita itu. Angan-angan, ya. Tapi sebab sogipi, ya. Nah itu yang disebut dengan amal. Amal itu mengkaitkan kebaikan itu, kebaikan satu kebaikan dalam waktu yang panjang, ya, yang panjang. Tetapi tidak diikuti dengan apa namanya usaha secara bertahap. Ya, jadi kalau umpamanya kita berniat membangun masjid, latihan dulu beli semen. Nah, 10 karung. Latihan dulu. Ya. Beli batu bata 1 trek. Beli besi 100. Nah, 100 lembar. Itu bukan ngangan. Itu cita-cita. Nah, ini nanti dijelaskan juga mana yang angan-angan itu. Dia akan dijelaskan nanti di kitab ini. Baina hadzihi faraidu nassallahu taala alal amri biha. Wa nahi an aladadiha fi kitabil aziz wa ala lisani nabi hi sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Wallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian bertawakal, ya, jika betul-betul kamu beriman. Waskuru, ya. Nah, bagaimana itu syukur? Nanti ada ilmunya juga. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika betul-betul kamu menyembah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasbir wa ma sabruka illallah. Bersabarlah dan yakinilah bahwa kesabaranmu itu, ya, tidak bisa kau lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ai akhlis, ya, ilaihi ikhlasa. Wa nahu wazalika min ayati, dan banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara tentang ini. Kama nassa 'alal amri bis salati was shomi.
1: ya, sebagaimana banyak ayat yang memerintahkan tentang sholat dan puasa. Pamalaka aqbalta 'ala sholati was-shaumi wa tarakta hadhihi al-fara'id wal amra biha min rabbin wahidin fi kitabin wahidin. Bal, ya, jadi banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Qur'an itu, akan tetapi bal ghafalta anha wa la ta'rifu syai'an minha. Ya. Tetapi engkau melalaikan perintah itu dan tidak mengetahui mana yang perintah itu. Nah, ini atau sayyaral ma'rufa munkara, karena ketidaktahuanmu itu, ketidaktahuanmu itu, maka apa? Ya, sesuatu yang baik kamu katakan munkar, wal munkara ma'rufa, dan sesuatu yang munkar kamu katakan ma'ruf, baik. Wa man ahmalal uluma allati samahallahu ta'ala fi kitabihi nuran wa hikmatan wa huda. Oleh sebab itu siapapun yang mengabaikan untuk belajar itu, ya, yang mengabaikan atau tidak mau belajar, ya, sebagaimana, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, nuran wa hikmatan wa huda, bahwa sesungguhnya belajar itu adalah nur, ya, petunjuk, ya, apalagi wa hikmatan dan hikmah wa hudan, waqbal ala ma bihi, ya, waqbal ala ma bihi yaktasibul harama wa yakunu musidatan lil khitami. Nah, sehingga dengan demikian kita dapat mengetahui, ya, bahwa di dalam Al-Qur'an dan hadis itu sesuatu yang haram yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma takhafu ayyuhal mustarshid antakuna mudayyan li syai'in min hadhihi alwajibati bal li aksariha. Ya, wahai sekalian, ya, orang-orang al-murstarsyid yang belajar, antakuna mudayan, jangan sampai engkau melalaikan ini, melalaikan belajar, ya, yang wajib itu, ya, watastagilu asha

0: ketidaktahuanmu tentang sholat itu.
1: Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Dan
1: ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: saham fi ta'amin aw syarabin aw nawmin. Ya, sementara
1: hayya 'ala shalah.
0: Menyibukkan diri kita dengan sunat-sunat, menyibukkan diri dengan maksiat.
1: Hayya

0: Pas ya. Saya kira begitu dulu Bapak-bapak dan Ibu-ibu.
1: Hayya 'alal falah.
0: Jangan sampai

0: mari kita berdoa. Dan sebelum kita berdoa, kita kirimkan khusus
1: Allahu Akbar Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم